0: lainnya.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
2: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudu menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
4: Laporan khusus. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
4: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
5: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
6: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
5: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
0: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
5: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
7: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
8: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
9: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Armand Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Menteri boleh berganti arah politik.
12: Menteri Luar Negeri atau Menlu Armand Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armand Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
11: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
12: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armand Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
13: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
12: Adapun Menlu Armand Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini, edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita ada di segmen informasi perakhiran cuaca. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama petugas BMKG dari Stasiun Tungkul Wulung Cilacap bersama Pak Satrio. Selamat pagi, Pak. Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Putri.
0: Iya, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, dimanapun Anda berada, salam sehat dan salam tangguh. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca untuk hari ini, 13 Oktober sampai dengan hari pada jam 7 pagi. Secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, pada pagi hari hingga menjelang siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian tidak terdapat potensi hujan di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian beralih ke Kabupaten Cilacap, pada pagi hingga menjelang siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga pagi dini hari nanti. Kemudian tidak terdapat potensi hujan di wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan untuk wilayah perbukitan 23 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Kemudian arah angin didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian informasi perairan Cilacap, Kebumen dan Purworejo berlaku pukul 7 pagi hingga esok hari. Tinggi gelombang berkisar antara 2,7 hingga 2,9 meter atau kategori tinggi dengan kondisi cuaca perairan diperkirakan cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar wilayah perairan maupun pantai, agar berhati-hati dan tetap selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi. Tetap update selalu perkembangan informasi cuaca baik wilayah daratan maupun perairan melalui media sosial BMKG Cilacap atau mengunduh aplikasi di Play Store untuk aplikasi info BMKG. Demikian Satrio melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tungkul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Satrio. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggalnya 13 Oktober 2026 sampai nanti jam 9 pagi.
0: Yeah.
1: Seperti biasa sampai nanti jam 9 kita dengerin lagu-lagu dangdut DJ Remix. Buat yang mau gabung, mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Ya, dan buat yang pengen dapetin info-info menarik seputar Cilacap, bisa juga follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Iya, bener.
4: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: sis? Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ida, nyunguli WA, Ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
5: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
8: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
7: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, ora nyambung, War.
8: Penipu kowe.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: RS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Di siapa yang sudah bergabung ini ada Mama Enok ini ya, yeah. Langsung telepon, coba kita angkat dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi IPS Sik Asik. Muter-muter, tapi jangan lama-lama pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdua.
1: Waalaikumsalam. Sehat ya Mama Enok ya?
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau berdua bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat juga ya, di tengah musim pilek dan batuk. Ya, boleh mau request apa nih?
2: Siapa yang lagi batuk tadi? Siapa yang lagi batuk, yo?
1: Lagi musim.
2: Oh, lagi musim, iya batuk pilek lagi musim. Tapi alhamdulillah saya tidak berobat semua, hanya memakai buah-buahan pergi. Udah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, dua hari sudah pada kelar. Hebat ya.
1: Iya.
2: Kuasanya Gusti Allah itu loh.
1: Boleh mau requestnya nih, Mama Enok?
2: Requestnya Cinta Luar Biasa.
1: Cinta Luar Biasa boleh. Sambil dicari, sambil keliling.
2: Iya, keliling dulu deh. Kelilingnya ke Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mbah El, Bos Saifulo, Bos Kirno, Pak Bening, Mas Wagirama, Mama Rizky, petarangan petok-petok brosot. Lagi repot ya tangannya.

0: Gila Mbak Titi, senja yang di pasar gede. Karena pulang terlalu senja Mbak Titi. Coba tolong agak siangan dikit, jangan senja-senja terus ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja juga buat seluruh warga pasar gede ya. Saya doakan semuanya pada sehat. Oke deh, buat Mas Arjuna Kroya, Mbak Dina Laras, Mbak Pina, buat Bu Tuti Beo, pokoknya semua-semua yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga semua-semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh iya, buat Wagi Burohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin, amin, amin ya robbal alamin.
1: Amin, amin, amin.
0: Cantik dan ganteng. Yeah. Semoga selalu ganteng, selalu cantik, selalu sehat. Full senyum loh. Oke, jangan di luar ya senyumnya ya. Nanti dikira orang gimana. Oke, selalu sehat ya. Banyak rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus juga yang udah gabung ada siapa nih? Coba di play dulu, ada VN dari Ibu Mustolinga Darkam ya.
2: Iya.
1: Coba kita dengerin dulu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Di goyang pagi sik asik.
1: Selamat pagi
3: Mbak Tiwi, Mbak Tiwi. Mas Radikanya juga sama Mbak Vitanya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
3: Semoga bayi kabar selalu sehat Mbak.
1: Amin amin, amin. Oke
2: Oke, mungkin teleponnya nanti ya, karena VN-nya belum selesai.
1: Kita kelarin VN-nya dulu ya.
2: Iya. Nanti mungkin.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Karena enggak bisa barengan
3: mau
2: ya.
3: Ikutan gabung nih, bagi-bagi salam. Salam.
2: Ya udah, coba diangkat.
1: Oke, kita angkat dulu ya, ada Mami Bintoro, coba kita angkat dulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Asik-asik goyang-goyang. Mang-mang ngerorak kowe ora uman. Oh.
1: Khawatir gak Uman ya?
2: Iya.
4: Oh iya, soalnya waktunya sejam toh.
2: Oke, Mami Bintoro.
4: Masak mengko, apa-apa mengko, sebenernya mau ganti sih, terus ayam tentrem.
2: Oke.
1: Siap.
2: Mau salam-salam, Mami.
4: Salam untuk Mama No, yeah. Mustolinga, Mama Rizky di Petarangan Petok-Petok, Bunda Rizky, Bunda Cantika, Bunda Harti, Bunda Laras, Mbak Osa, Mbak Mar, Mbak Yara, Bu Tuti, Mbak Yanti, Bu Musboko Wonto, Bu Nasi Goreng.
2: Yeah.
4: Bu Yanti Nasi Goreng. Salam untuk Bu siapa ya sing sepuh kowe? Ah, kelalen Bu. Salam. Salam untuk kowe siapa?
1: Siapa
4: Pak Tejo Marjono, yeah. Mbak Besukar, Pak Bening, Amin Maskur, Pak Rasimin, Pak Mas Dimas. Salam untuk Pak Tondot, Pak Hadi Haji Barang, Bos Kirno Bang Raju. Salam untuk Bu Lali Mane. Semuanya saja yang monitor radio Bercahaya. Salam untuk Andi yang lagi kerja di depan Gavam. Semuanya saja.
2: Iya. Yeah.
4: Kerja nyambil ngerungokno radio goyang-goyang.
2: Iya. Yeah.
4: Titi Senja, Pak Yuli, Pasar Gede semuanya. Lagune ngikut aja lah.
1: Oke, siap.
4: Mbak Vita yang cantik, yang manis, yang glowing, sama Mas Dika, selamat bertugas.
1: Siap.
4: Sampai selesai, semoga sehat, waras, selamat panjang, umur, rezeki lancar, amin ya robbal alamin.
1: Amin.
4: Ketemu aku sini. Masuk.
1: Oke, okay, terima kasih Mami Bintoro. Coba kita lanjutin lagi ya. Ini VN-nya dari Bu Mustolinga Darkam tadi. Coba kita dengerin dulu.
3: Buat Mr. Tondot, Pak Gadi Aji Barang, Pak Arjuna, Babe Sukar, Pak Yatimin, Kumbang Asmara, Dimas, Subarka, Mami Bintoro, Mami Enok Teri, Mami Cantika, terus buat Pak Bos Kirno, terus buat Bunda Laras yang kemarin ketemu di titik nol, terus Ibu Yati.
2: Iya. Yeah.
1: Kita sapa nanti ya yang mau telepon ya. Kita lanjutin untuk VN-nya Bu.
3: Terus buat penyiar cantik juga yang ganteng. Selamat bertugas sampai selesai.
2: Untuk yang telepon mungkin nanti bisa di segmen berikutnya kita selesaiin dulu.
3: VN-nya
2: dari Bu Mustolinga ya.
3: Terus buat penyiarnya yang cantik juga yang ganteng. Selamat bertugas sampai selesai request lagunya Denok. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat nanti yang mau telepon ya, ada Mak Martiani, terus juga ada Mbak Oza juga. Nanti kita sapa di segmen selanjutnya. Pokoknya tetap stay di GPS
2: Goyang Pagi Sik Asik.

0: harga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Iya Pak, nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: goyang pagi sik asik.
1: Dan ini udah langsung ada Mark Martiani telepon ya, coba kita angkat dulu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Oke, kita
1: baru
0: bisa dikasih
2: sama Mbak Vita.
1: Halo.
0: Iya, mau request?
2: Iya dong, susu mau request nih Mbak Vita.
0: Boleh, mau request apa nih?
2: Lagunya Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta. Oke, sambil dicari ya. Boleh mau salam-salam dulu?
2: Iya, salamnya buat Bu Mostolinga, Pak Arjuna, Kang Dimas, Mama Eno, Mama Bintoro, Bunda Osap, Budina Laras, terus Pak Amin Maskul. Ya semua anak cilik Mbak Vita lah yang lagi nyumak GPS gitu Mbak Vita.
0: Iya siap.
2: Iya, sama Mama Sadika tetap semangat. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga di sapa yang sudah bergabung ada Mbak Oza nih ya. GPS asik-asik hadir, mau request lagunya buat closingan, request lagunya Pertemuan 2 versi kekinian. Bagi salamnya buat satu grup LPPL Bercahaya FM. Terima kasih kembali juga. Dan sekalian juga kita mau pamit undur diri. Terima kasih banyak buat warga Bercahaya yang udah gabung. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali menemani di ngopi.
0: Vita pamit undur diri.
1: Radika pamit undur diri.
0: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Momski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif. Sampai nanti jam 10 pagi kita temenin sambil kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya. Buat kalian juga barangkali mau gabung, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Ya, jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Buat yang pengen terus dengerin Bercahaya FM tapi punya mobilitas tinggi ke luar kota atau bahkan ke luar negeri, gak usah khawatir, bisa didengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
6: Siapa?
5: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
6: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Dan Radika punya informasi, kemarin kita udah bahas tentang anak SMA Negeri 2 Cilacap yang berhasil menyabet medali emas di NSIF 2026, yaitu berkat risetnya tentang judul Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Psikologis Remaja Perempuan Gen Z. Dan hasil yang lumayan mengejutkan adalah fakta bahwa bentuk fatherless yang paling mendominasi di Kabupaten Cilacap adalah ketidakhadiran fisik sebesar 54,76%, sementara 45,24% sisanya merupakan ketidakhadiran secara emosional. Dan temuan mengejutkan lainnya memperlihatkan bahwa meskipun 30,95% responden fatherless memang tidak tinggal bersama sang ayah, dan 69,05% responden justru sebenarnya tinggal satu rumah dengan ayah mereka.
0: Oke, ini cukup sedih juga ya.
1: Jadi kalau mungkin 30% ya karena memang gak tinggal bersama ayahnya ya. Tapi 60% lainnya
0: itu ternyata satu rumah.
1: Mereka merasakan fatherless tapi mereka padahal satu rumah.
0: Jadi sebenarnya ini kan awarenessnya udah dari beberapa tahun terakhir ya. Terus harapannya ya ini akan bikin masyarakat jadi lebih aware lagi tentang fatherless ini. Dan pastinya sekarang sih kalau Gen Z kayaknya udah mulai agak melek ya.
1: Udah melek
0: soal father issue atau mother issue gitu kan. Jadi mereka sebelum menikah bahkan udah mulai berpikir panjang gitu ya. Udah mulai aware dengan ilmu-ilmu parenting dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini yang belum tersentuh informasi ya. Baiknya memang banyak membaca atau mungkin mencari tahu soal apa sih fatherless ini gitu ya. Jadi walaupun kelihatannya kayak oh ya di rumah ada bapak, ada ibu
1: bapak, tapi kayaknya banyak orang yang anak-anak sekarang tuh merasa iya saya punya bapak tapi perannya gak ada gitu ya.
0: Nah itu, nah peran ini tuh gak hanya provide secara materi. Betul. Ya. Jadi bapak itu tugasnya bukan cuman mencari uang atau mencari nafkah, tapi juga ikut parenting nih untuk anak-anaknya.
1: Betul.
0: Gitu. Ikut terlibat secara emosional juga dalam pengasuhan anaknya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Dan pastinya bisa menghadirkan perlindungan dan juga memberikan rasa aman buat anak-anak. Karena kehadiran ayah ini juga memiliki dampak yang sangat penting ya. Karena ketidakhadiran ayah sendiri ini sangat berisiko mengalami anak-anak, yaitu trust issue atau kepercayaan diri, emosi yang labil, depresi, dan juga pergaulan bebas.
0: Jadi banyak juga nih yang bilang kaitannya kalau misalnya ayahnya kurang berperan tuh anaknya jadi kurang percaya diri.
1: Betul,
0: juga ya.
1: Betul, percaya diri, dan mungkin kalau buruknya adalah mencari perhatian dari orang luar. Dan itu orang yang salah dan dimanfaatkan untuk tindakan-tindakan yang tidak baik lah.
0: Jadi harapannya pastinya kita semua sama-sama belajar ya. Mungkin banyak juga nih yang belajarnya tuh dari parenting zaman dulu gitu. Tapi zaman dulu kan informasinya gak lengkap kayak zaman sekarang.
1: Betul.
0: Ya mereka juga ngelihatnya orang tua zaman dulu. Jadi turun-temurun. Nah kita nih sebagai generasi yang udah terinformasi.
1: Betul.
0: Yang harus memutus rantai parenting yang kurang baik gitu. Jadi kita ambil baiknya, terus kita belajar, kita kasih yang terbaik untuk generasi berikutnya.
1: Betul. Kalau mungkin orang tua kita atau mungkin orang-orang dewasa udah sulit gitu ya untuk bisa merubah stigma tersebut, ya kita sebagai generasi muda untuk bisa mengedukasi sebelum minimal sebelum menikah gitu ya. Tahu gimana nanti mungkin rumah tangga yang baik, nanti ketika punya anak harus sebagaimana, biar intinya sama-sama baik ya. Gak cuma menjadi orang tua yang baik tapi punya anak yang baik juga. Buat yang lain juga barangkali mau kasih informasi, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, menit ke 44 lepas dari jam 9 pagi, masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
0: dan informatif. Nah, seperti kita tahu beberapa waktu terakhir ini banyak sekali biota laut besar yang terdampar di Laut Cilacap, dan kondisi ini itu mendorong Kementerian Kelautan dan juga Perikanan bersama dengan Yayasan Sea Life Indonesia dan juga Dinas Perikanan Cilacap menggelar pelatihan penanganan hiu paus dan juga biota laut terdampar pada Kamis dan Jumat kemarin. Kepala Dinas Perikanan Cilacap Indarto mengatakan bahwa sepanjang 2026 ini tercatat 7 kejadian biota laut berukuran besar terdampak, termasuk 5 kejadian hiu paus dan juga penemuan bangkai penyu. Dan 5 kejadian ini diantaranya melibatkan hiu paus masing-masing pada tanggal 17 Mei, 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan juga 14 Juli. Selanjutnya pada 17 Agustus ditemukan paus sperma kerdil terdampar di Pantai Cemara Jajar Tegal Katilayu, serta penemuan bangkai penyu yang ada di wilayah pesisir.
1: Iya, ternyata kalau diurutin gitu banyak juga ya kejadiannya. Kirain kayak cuman liatnya beberapa kali gitu. Tapi ya semoga nanti bisa di

0: diketahui juga kenapa, apa yang jadi penyebabnya, terus juga ya semoga nggak ada lagi ya hewan-hewan laut yang terdampar, karena kasihan juga.
1: Itu baru yang ada di Laut Cilacap ya.
0: Bener banget. Jadi ya kita sama-sama berdoa semoga alam kita baik-baik saja.
1: Betul, dan semoga dengan adanya pelatihan ini juga penanganannya lebih cepat, dan mungkin yeah, untuk misalnya ada kejadian yang sama untuk biota laut yang terdampar dan gak sampai harus mati ya, jadi bisa ditangani dan juga bisa dilepas liarkan lagi.
0: Dan bisa jadi edukasi juga buat masyarakat. Betul. Ya, kalau misalnya ada biota laut yang terdampar dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan, terus apa yang nggak boleh dilakukan gitu. Karena awal-awal juga kan sempat yang anak-anak kecil malah mendekat ya, karena betul, kita tuh nggak tahu apakah biota laut ini mungkin
1: masih hidup atau enggak gitu ya.
0: Masih hidup atau enggak, atau mungkin ada bakteri dan sesuatu yang bisa gitu ya, ditularkan. Jadi emang harus diedukasi juga masyarakatnya.
1: Betul banget. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: Palimpas untuk Cilacap. Cilacap.

0: Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyen. Dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dan jangan kemana-mana, nanti jam 12 ada TV menemani di TGA. Terima kasih yang sudah bergabung, ketemu lagi besok dari jam 7 di GPS, lanjut lagi di Ngopi. Kita pamit undur diri.
0: Kita pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Warga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada ke
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi, Pak Kus. Gimana, Pak? Kursinya enak. Hehehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja, Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Tambah gede ya.
1: Iya, ya selalu. Ini Pak RT kan wira nake ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM.
0: Kenal
2: lah. Kenal lah, kenal lah. Kita di kanca kok, sih kayak ngajak
0: aku bisnis. Tapi nek kono kepengen menu ya ayu pala.
3: Ya enak, ya monggo.
4: Buka aja.
0: Cici, cici. Kalau petanyung ya.
1: Nek rokok kono kok cukene, Pak. Polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Ngawu cukai palsu, apa maning ngawu cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sekaya kaya larang, kisih buka tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dalengna kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
5: Dadi kesemono sapa?
0: Bilung ngeku, ora nduk mlayu ora. Woi, kok katrine kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan nyurka men penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Riz, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: dan Senin ngasih setu mulai jam 12 awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Kula nuwun warga bercahaya. Sugeng siang. Sugeng pepanggian malih kalian tiwi wonten kiaran tekan tembang gending kelangenan. Ayo pada berjoget ya, ajen joget lawi anu kesel lagi istirahat. Oh iya ya, beristirahat bersama kayak gue lah ya. Iya kowe kayak lagi istirahat nyamlong pisan karo ngelingokna lagu campur sarian. Karo manggut-manggut kayak gue lah ya, Lik ya. Lilika ya sing lagi pada rehat ya, sugeng istirahat. Iya ya, Yune lagi pada ngapa kayak ya, Yune Yune mamane gue ya. Iya mamane bebutuh istirahat wila. Iya kok aja ngapa-ngapa bae mak, mandek kayak gue. Iya inget-inget jaga kesehatanmu mak. Aja kayak kitiran bae. Kayak kipas angin bae mubeng-mubeng ya wi. Iya aja kayak kipas angin bae mubeng-mubeng. Ya kipas angin bae anger wengi-wengi bae disidem. Ya Lik, iya yang harus sing wengi-wengi disidem wong anggar sing wengi-wengi penggo anu turu wi diuripna. Ala jan masa ana 24 jam ora mandek-mandek ya, kudu istirahat lah ya Lik ya. Iya kok ora mandek-mandek, ora istirahat, ora dipateni kok ya malah bodol. Kipas angine. Ayo Lik, pada melu bergabung 0811260543. Ayo, ayo, sing arep pada request lagu Uli. Ya, Pak Hari. Aiyah, Mami Bintoro, mengko bareng lagu beriklan, mengko ditelepon maning. Ya Mami. Penak banget kayaknya Mbak Dukun ya. Mbak Dukun. Mari, iya. Apa-apane ndadakan maring Mbak Dukun barang wino. Ki anu dukune dukun bayi, ya Uli dukune dukun pijat, ya Uli bae.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
2: Tegean, tembang gending kelangenan.

0: Egean, tembang gending klangenah.
1: Egean tembang gending klangenan, lik-lilike, iya kok. Angopa-ngoban ya, Wi, iya, mboten apa-apa, celongoban. Wong anu celongoban itu merupakan reaksi dari tubuh kita kayak gue ya. Iya, nek ngantuk ya di apa jenengane diidentifikasi kayak gue lah ya, Wi, dengan celongoban ya. Angger ngantuk meneng bae ya jenenge utuh ngantuk. Biasane are ngantuk kan celongoban angup kaya gue lah iya menguap sugeng siang Mami Bintoro. Mami Bintoro.
2: Siang tegean.
1: Sugeng siang Mami.
2: Cantik yang mungil, yang cantik yang manis yang glowing.
1: Ge Mami.
2: Jadi salam Bung Ayu.
1: Nggih, salame nopo Mami? Nggih sinten mawon, monggo monggo.
2: Salam untuk Bu Sutirah, kelalen baik Kimutan.
1: Nggih, Bu Sutirah.
2: Salam untuk Jeng Ayu Titis. Senja di sama Pak Juli di Pasar Gede.
1: Pasar
2: selamat
1: Gede.
2: Mendengarkan.
1: Nggih.
2: Salam untuk Andi Sulianto,
1: nggih.
2: Ibu kerja di depan Davam sama teman-temannya bawahi radio. Dengerin tegean.
1: Dengerin tegean.
2: Salam untuk Bunda Rizki, Bunda Harti, Bunda Mustolinga, Bunda Laras, Mbak Osa, Bu Yanti nasi goreng. Mbak Emar, Mbak Yara, Bu Tuti, Bu Emus Bogowonto,
1: Bu Wiwi,
2: Mama Rizky Petarangan petok-petok, Mama Rizky ayo munggah,
1: Mama Rizky,
2: salam untuk

0: Bakajol.
1: Bakajol.
0: Salam untuk Bos Kirno.
1: Nggih.
0: Pak Hadi Haji Barang.
1: Pak Hadi.
0: Bang Raju Kumbang Asmara, Pak Tondot, Pak Amin Maskur. Salam untuk Pak Rasimin.
1: Pak Rasimin.
0: Salam untuk Pak Tejo.
1: Pak
0: Babe
1: Tejo.
0: Sukar.
1: Nggih.
0: Salam untuk Pak Salut, Pak Dimas. Semuanya saja yang mendengarkan radio
1: Siap.
0: Bercahaya Tekian sambil tiduran mereh malam ngeloni Tiwigati. Semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar. Amin,
1: amin
0: ya robbal alamin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagune jambu alas.
1: Oh, jambu alas. Siap, siap, siap. Terima kasih Mami Bintoro yang ada di Jalan Teri Jambu Alas. Iya, ke alas e? Alas Kubang Kangkung apa alas Roban, Ma? Ya sing ana jambune lah pokane lawi. Oh ya. Ya, wong jambu alas ya sing penting nang alas ana wit jambune ke kue. Iya, alas ngendi bae ya? Heeh. Sing penting ana jambune. Walaiya, niki wis tak siapakan go Mami Bintoro. Oke, sing ana nang Jalan Teri ya. Terima kasih kowe kan ya, Teri. Babe Sukar ya arpan telpon niku nggih Babe Sukar. Iya. Mbak Maman sugeng siang Mbak Maman. Alah, niku Mbak Maman sehat-sehat, Mbak. Sugeng siang tegian Mbak Maman melu gabung. Request lagune Anggrek Gading. Oh, enten nggih, Mbah. Jarku Anggrek Bulan kaya kue kalingane Anggrek Gading. Iya niki Babe Sukar jajal tak angkate ya. Babe Sukar, halo sugeng siang Babe Sukar.
2: Sugeng siang, assalamualaikum Mbah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Babe.
2: Mbak angkat ya Mbak Tiwi mbok iya kok.
1: Engge Mbak Tiwi Mbak Del nek dina Selasa rebo anu piknik jadwale.
2: Jenengane keliru kan lagi okay. Omong-omongan karo adine malah keliru.
1: Enggak.
2: Sehat nggih, Mbak Tiwi?
1: Sehat alhamdulillah Babe, kepripun kabare?
2: Sehat pada waras pendidikan. Orang kurang beras ya ku.
1: Alhamdulillah hirobil ngalamin.
2: Gune kulen di konten.
1: Angge pe.
2: Gune Sri Huning sing koplo, Mbak.
1: Oh, Sri Hunting. Ge tak konten nggih pe.
2: Nggih. Ora tak kali kelajakan gue.
1: Angge monggo-monggo, Babe.
2: Nggih. Tak aji barang rin iki mangke balik ngetan.
1: Nggih. Mubeng rin.
2: Nggih. Kangge anu pagati aji barang.
1: Nggih.
2: Terus niki Mbak Karti Mati Bala. Nggih. Kumbang Asmara

0: 238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
0: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja lu? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Bagian tembang gending kelangenan masih menemani warga percaya di mana saja berada. Iya, sing lagi pada lenggahan. Nge monggo mbedian lenggah kali Mbak Vika, mbak tenopo. Iya ya, Lilika pada lagi pada lenggahan, lagi pada istirahat, rehat, makan siang, bobo siang bareng ya. Iya, Buning, sugeng siang Buning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih pantonganipun Buning. Iya, nyimak, salamenggo. Inara cantik, oh Inara cantik. Niki cucunipun Buning, nopo kepripun Buning, Inara cantik. Terus Ibu Puspita, Mbak Indah, Bu Oni. Iya, lima sekawan ya. Lima sekawan. Semoga semuanya selalu sehat. Requestnya lagunya mendem. Lah, mendemnya niki mendem nopo. Mendem toko ya Bu, mendem. Biasanya kan ana sing mendem kangen ya, kangen bojo. Iya, ki anger mendem tok ya, mbok mendem kecubung bareng ya. Mendem tak lihat sing mendem. Biasanya sing mendem-mendeman ebek. Ebek Bu. Oke. Iya, tapi ebeke biasane oh jam 1 ala buan maning ebeke. Iya. Biasane anu istirahat ebek niku jam 12, jam 1 lah bu maning ting ya. Heeh. Singana mendemek, wi, iya, tak kunteni niki. Mendem, mendem, mendem. Oh, Vika. Ya. Aduh, lagi ora poso cantik ya. Bukan, Mbak. Lah, sing pundi, Bu? Sing mendem nopo niki? Iya. Miki si babe sukar lagune sampun nopo dereng nggih, Beh? Iya kok kelalen kok. Karo ngapa sih kok wi uli siaran karo gedebuk-gedebuk, Beh? Iya mangane dadi ora konsentrasi ya. Tapi seneng anger kontrasi-trasian ya wi. Iya sambel trasi seneng. Anger siaran ora konsentrasi, tapi anger roma em kae ku senengane karo sambel trasi. Ala, kae sugeng siang Mbak Tiwi request lagune Tatu. Tatu, tatu, tatu. Salam kagem Mami Bintoro, Ibu Dina Laras niki nggih. Nggih Mami Bintoro, Mama Enok, Bunda Mustoling ngadarkam. Iya Mas Dimas, Pak Kumbeng, Kumbeng, Kumbeng, Kumbeng sing ora iso ngentup ke. Mama Cantika, Mbak Mar, Bos Kirno, Mbak Dina Osa, sedaya mawon pokokane. Iya, sudah wong ayu oh nggih matur kesuwun Babe Sukar ya. Langsung gercep banget kok membalasinya. Iya. Mama Cantika ya telpon Mama Cantika tapi anu apa jenengane gigel gigel Mama Cantika telpon maniki mesti serondol-serondolan Mama Cantika serondol-serondolan ya diserondol oleh saparane iki lah terus serondol lah Mama mangke ya mangke anggar wis mboten keserondol tak angkate niki diserondol teng sinten singgih mangkane mboten saged mlebet nek serondol-serondolan. Kesandung asmara Mbak Ayu Lala niki pun siap-siap. Iya, nggih sedaya kemawon warga bercahaya nggih niki monggo.

0: Gergi piyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah.
0: Aja kayak kie.
1: Bodol.
9: Isbu.
1: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
9: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
9: Nggone pakir, no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
1: Iya Pak, iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 103.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending klangenah.
1: Tembang gending kelangenan, iya lilik apa dak? Tue pit mok lik, iya pite, iya sehat mok pite lik. Ih, ngesuk ya acara ke, pada melu lik, melu bergabung CFD Oktober Sehat Goes Cilacap 2026 tanggal selame, kanu berhubungnya siatoh ya tanggal ane. Siki siapa di anu pite disiap-siap na disit, sing kempes pada dipompani. Halo mama cantika, sugeng siang mama cantika.
2: Halo juga Sugeng Siang Ugi. Assalamualaikum Mbak Tiwi Gati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Cantika.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Mama Cantika. Sawak napa teng gerduren Purwojati?
2: Gimana?
1: Sawak napa Mama Cantika?
2: Oh lagi online karena ini lebih kelambik ya, segandak meleng-meleng.
1: Oh segunung ya mah ya. Iya iya iya iya.
2: Ya, sekarang acara apa ngono?
1: Ana acara. Oke. Nang bulan Oktober. Iya, dalam waktu dekat mengko tanggal 17 sampai 19 ada acara Festival Literasi 2026. Mama melu bergabung ayo nang alun-alun.
2: Nonton tak kerja duit ya?
1: Nonton lah mas, orang nonton, kudu nonton. Iya, meramaikan.
2: Berarti itu bercahaya mana ya?
1: Ya bercahaya ya, mengko anu melu moro-woro neke nang radio. Ya menkon rame sih acarane.
2: Oh ya ya ya ya ya. Lagune mbak?
1: Lagune nopo?
2: Kue seneng WA Denok.
1: Oh Denok. Iya iya iya. Apa sih mikir?
2: Ya salamnya sama Tudi. Elsa Madaryani, Mbak Kang Parjan. Terus Mbak Mar, Bunda Rizky, Mas Dimas, Pak Marjono, Bu Puji. Mbak Osa, Bunda Kacul, Buning, Bu Sutira, Mak Enok. Kang Hadi, Pak Marjo, Ewus ya. Pasukan KWC, Baskurno. Terus Pak Kartim apa ya? Mbak Kartim ya?
1: Pak Kartim, menten Pak Kartim.
2: Pak Kartim, Sugeng Siang. Terus untuk Kumbang sekarang ya?
1: Dereng, Pak Kumbang.
2: Pak Kumbang. Terus untuk Sine Group ya, KBN, LPPL.
1: Siap.
2: Mugi-mugi sami sehat.
1: Oke. Ini kok Bu Aponisi, Bu. Oke.
2: Kak Mbak Tiwi sehat selalu. Amin. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mama Cantika sing ana nang gerduren Purwojati kaya gue ya. Nang kana nang anu Banyumas wis udan apa durung, Mama? Niki Mama Rizky teng wingkinge. Halo Mama Rizky.
3: Halo. Tegean tembang glending Pak anu kelangenan petarangan metu petok.
1: Iya sehat alhamdulillah Mama Rizky.
3: Alhamdulillah ki panas cemeter banget yakin.
1: Pada dening kembar kok teng Cilacap bengke mah.
3: Panas mbak Tiwi.
1: Panas niki sing penting atine adem ya Ma. Iya.
3: Bener-bener ya. Ya ngono disambika es dawet apa-apa gue.
1: Es dawet ireng ya enak banget ya, Ma. Heeh. Kocan.
3: Iya, iya. Kayak sing nang pinggir gili ya.
1: Iya, kayak sing nang pinggir kana sampang yeah, yeah. Kayak.
3: Ya, bener ya. Anu kana anu Mbak TV kitir sumilir.
1: Kitir sumilir, nggih.
3: Ya, anggere kan geroran ono ora keduman ya manut bae lah.
1: Nggih. Siap.
3: Ya. Nama Mbak Tiwi.
1: Oke, Mama, monggo.
3: Bunda Sutira, Bunda Oni, Mama Cantika. Terusan Ibu Mustolingan, Ibu Kinan, Ibu Kinalaras, Mbak Titi, Ibu Titi. kanggo Mbak Mar, Mbak Enok, Mbak Osa, terus kanggo Bang Asmara, Mas Barkah, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu. Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, terusan Kang Kumbang apa?
1: Asmara,
3: Arjuna Kroya, yang moga-moga geprekane laris manis
1: laris
3: Tanjung Timur. Kanggo Mbah Kartim, Babe Sukar, terusan ora kelalen kowe Mami Bintoro, kowe anu gasik teman Mami Bintoro kok.
1: Gasik nomor pertama.
3: Ya. Ya mbok ora ketabrak batire ya.
1: Oh, kedungsrup-dungsrup nggih.
3: Kanggo kowe apa jenenge kanggo kabehan bela sing nang grup LPPL Bercahaya.
1: Nggih.
3: Ora kelalen kanggo Bos Kirno, Pak Kirno.
1: Nggih.
3: Oh iya jere anu kanggo anu kowe Pak Dalang Kecil lah kowe kono.
1: Iya kok. Pak Dalang Kecil.
3: Dalang siapa ya Mbak TV?
1: Dalang siapa ya tak save lagi winginane mah anu niku.
3: Iya Dalang Joko siapa kowe lah.
1: Iya ya mah ya.
3: Ya tetangga desa karo nyonge
1: ngisor. Oh tetangga desa. Oh nggih. Kecil lah.
3: Jadi tukang anu kae ngrungokna Bercahaya FM.
1: Nggih kok, tukang ngrungokaken.
3: Iya, mlebet tegean.
1: Nggih, mlebet tegean iki Pak Dalang.
3: Anggo kabean pel sing padha nyimak tegeane Mbak Del, moga-moga ya Mbak Del.
1: Siap.
3: Ing Mbak TV ya.
1: Mboten apa padha bae Mbak Del karo Mbak TV padha bae.
3: Iya bener-bener ya pada file akan tersegrup iki lah ya.
1: Nggih, segrup.
3: Ya, sing penting anu pada tene sehat.
1: Sehat, nggih, amin.
3: Tekine lancar full barokah.
1: Matur
3: nuwun Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe kelingan ke Mama Rizki jenengane Pak Dalang Joko Purwanto. Iya, nang Kemranjen apa ya? Iya Pak Dalang, cukang midang ngatakan nih kita salami. Iya, moga sehat ya kayak Pak Dalang kayak gue. Kan sepatir singan anang Banyumas KP kayak Lik Dimas loh. Jangan suwe nemen Lik Dimas orang anak kabar kayak sehat mok Lik Dim. No kayak ya. Terus siapa maning Pak Arjun kayak Pak Artim sehat ya Bunda Wastuti. Terus ane Bos Kirno, Bos Kirno ya Mister Tondot, Bunda Wi. Wi semuanya saja kayak gue. Iya nih kita paringi lagu sesuai dengan requestane Mama Cantika singan nang ger Duren Purwojati. Iya sing lagi nglintepi klambi jere. Iya direwangi nang TV tapi ngrewangi lewat doa ya mah. Semoga Mama ya kuat untuk menjalankannya. Iya kok, menang anteng ayo gue karong lian tepi kelambi salah suing kok tadi salah rampung mak. Monggo.

0: jenenge, kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kudene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen kaya kana nggo dandan dapur tiana
4: ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: maningan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
3: Iya pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi.

0: komplikasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Tekean, tembang gending kelangenan.

penak pisan ge warga percaya yang ngerti rencangi teng lagu-lagu tegean iki lagu-lagu campur sarian karo dengklak dengkluk ngantuk kok ya Wiya, iya kok. Tapi yang gersing lagi padanya betamel niku, aja pada ngantuk. Iya, makannya makme wau anu kataan sing ge kebanyakan karbohidrat wi. Iya. Kakean segane kaya kuwi wi, dadine marai ngantuk. Lah niku biasane nggih, nek wis kadung tuwuh banget wetenge nggih, niku padarane tuwuh banget dadine marai ngantuk. Tapi angger tesin nang daratan kayak gue ya, iya ngantuk ora papa salah jangan di perjalanan angger lagi pada anu numpaki motor mobil kayak gue ya, tapi sih anu nyupir kayak gue ora kena ngantuk, ora ngantuk bahaya pisan, iya boten pareng kayak gue. Pak Arjun sing ana nang Korea, iya Pak Arjun ana nang Korea tuh banget kok wi, lho iya ki Pak Arjun, iya pokoknya kan ora dipercaya kan nganti gendut ngendi ora. Iya, soalnya kan lewat streaming, nganti kutu dulu karena benua Eropa ya. Iya, nganti kena anu kutub utara dan kutub selatan be. Ngeringo kena radio percaya. Ngeringo kena lagu campur sarian. Iya, tekan kanan, tekan kutub. Iya, pokoknya lagi Pak Arjun ya nang Korea barang sawak medang atakan ge Pak Arjun. Salam kake banget tanpa terkecuali pokokane lah, iya ora diwiji-wiji pokokane sing lagi pada nyimak tegian ya wi, iya diwiji-wiji sokane gelem tukul, diwiji-wiji terus disebar kayak gue kan tukul. Sugeng aktivitas tansa keparengan sehat panjang umur rezeki lancar berkah barokah bahagia. Pokane se kabehane. Serta semangat matur kesuwun Pak Arjun. Iya, Bunda Dina Laras sugeng siang. Mbak Maman kayak mau Mbak Maman yo. Kok request lagune ki sing ana kembang anggreke tapi anu kembang anggreke lagi ora tukul mbah. Tokoleti kok angel lagi gue ya, nang endi si anggreke kaya gue sebulannya anu apa jenengane kepanasan kegaringan terus datine lagi tidak berbunga. Kok tokoleti maning lah ya mbah, sing kembang-kembang liane selain anggrek mboten purun. Oh iya wis ya, kok tokoleti sing ana anggreke-anggreke niki matur nuwun sangat warga bercahaya atas kebersamaannya ya. Lah niku mangke jam kale ya tak rencangi maning karo lagu-lagu campur sari lah ya. Mengko jam 3 TV hadir lagi di acara topokan. Kita mendopok bersama-sama ya, mentopok anu informasi-informasi kayak gue sing bisa ditopokan tapi sing anu real kayak gue ya. Iya apa arep dopok sing apa rane nangane lilike pada ana informasi apa ya uli di share kayak gue nggo bahan topokan ya. Iya tapi ya sing real kayak gue wi nangane nyong lagi garing kerontang ya papa ngeril kayak gue bisa diinformasi kena tapi ingin uli bantuannya gue ya ora apa-apa di share-share kayak gue ya men kon gue inspirasi lilike barang kasingan nang Cilacap Timur Cilacap Barat garing kayak gue mengajukan bantuan ya kena kayak gue. Oh kayak ingin uli bantuan kayak anu nang desa ngendi uli bantuan kayak gue desanya dewek lah Pak RT ajukna kayak maring Pak Kadus kayak gue ya apa maring Pak Kades kayak gue. Iya tapi kok sing liane sing kegaringan kayak kekeringan ya kemarau tahu kayak gue dari terinspirasi kayak gue. Iya wingi uli bilang ngewu liter ya kayak gue ya. Bisa di share pokoknya asalkan informasinya nyata tidak hoax ya. Terima kasih warga berjaya atas kebersamaannya. Tiwi Gapi pamitan iki nggih kepareng wonten kiaran tegian tembang gending kelangenan matur kesuwun. Tetep teng mriki mawon teng Berjaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Cok, asem banget, tambah gede ya.
4: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang bilang anak ya.
5: Lama, kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di kanca pukul, jadi kayak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo malam.
4: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrutna nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
5: sengaja kayak larang tapi enak pak.
4: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul teman bro.
4: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
3: Jadi kesono mung karo sapa? Wilung aku, ora nduk iki ora ayo ana. Woi, kok kok tinggal kene lagi ya?
6: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede tun?
9: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
11: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
9: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
11: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
12: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
13: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
14: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: makanan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM-e, masak ada luar sa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

akan bercahaya. Ya, ya, ya, ya, ya. Sugeng-sugeng santan warga bercahaya sadayana, di mana sajanya beradanya. Ha, eh, ha, eh. Ho, ya, ho, ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Sugeng siang warga bercahaya, siang wis sore kewi. Oh iya, sugeng santen warga bercahaya di mana-mana, kayak gue enek nang Indonesia bagian Cilacap ya. Warga bercahaya Cilacap kota, Cilacap ngendike tengah ya. Iya, itu sekarang saat ini adalah sore hari. Iya, bagaimana di tempat tinggalnya warga bercahaya yang ada di belahan dunia sebelah mananya? Ya, makan anak sing lagi ngeringok nanang kutub kok. Ya, ini kan beda jame. Iya. Beda, bukan Lili kesing lagi ngeringok nang kana ya, sedulur-sedulur nang luar negeri. Iya mbok, iya kan beda, iya beda waktu kayak gue wong Indonesia bae ana Vita, ana WIB, ana ya waktu Indonesia bagian-bagian kayak gue kulik, iya beda kie. Mulane nang kene kan pukul 15.08. Kayak dulur-dulur dhewek sing lagi pada merantau, singane nang Taiwan, singane nang Hong Kong, mbok lagi kangen karo Cilacap bae kowe ya. Kangen karo Cilacap kan ngok nang radio bercahaya bae. Iya kayak nang umah, kayak lagi nang umah, kayak lagi nang desa pokokane. Iya, kayak lagi domain nang mamane ya, Bi. Lah sih, iya kayak lagi ngeringok nama mana, ngeri lagi cerita kan kayak kie. Oh, praku kayak gue. Ngopasannya kayak kie, iya. Mamanya yang ngeri lagi anu kayak dopok kan kayak kie. Iya, pada baik karo TV ya. Iya, kayak nangkana berarti jam anu kaceknya sejam kok ya. Iya, lebih cepat karena ya lik. Berarti karena 16, iya. Ankene masih 15 kayak kuwe. Kayak dulu-dulu sing lagi pada ngeringokna le pada sehat bok lik. Ya, pada sehat alhamdulillah. Ana sing era aingane, ana sing lagi ora enak ngawa kayak kuwe, tidak enak body, in the body anu sedang di bed rest kan kayak gue ya. Iya, ya ora apa-apa, merusak apa-apa lik. Iya wong kon istirahat arane ya, istirahat, makan minum tidur lagi kayak gue, dinikmati baik. Iya kena ya kowe, menikmati waktu istirahat kayak gue mbok kan. Sing arep padha melu ndopo karo TV Uli 0811260543. Ndopo kapan lik nene lilike lagi kenang apa napa kaya kowe ya. Iya, musim-musim kae apa jenengane? Pelem ya padha bae berarti. Semangka ala ya padha bae. Ya, Cilacap bae ya. Melon kewi. Oh, ana melon maning. Iya, nang endi? Petik-petik melon kaya kowe ya. Petik-petik semangka sendiri, ditimbang sendiri, dibayar sendiri. Iya, iya. Apa ana sing petik semangka, ditimbang sendiri, dibayar nana? Ayo. Serbu kayak gue ya. Ana sing anu peleme pada matang nang endi? Kayak gue petik-petik pelem sendiri, Wi. Tapi nanti nembung sendiri sama yang punya pelemnya. Iya, iya kayak gue. Info-info lah pokoknya sing bermanfaat kayak gue ya. Kayaknya info maning barang 19.000 hektar sawah di Cilacap bersiap tanam. Petani mulai olah lahan. Alhamdulillah kayak dari fotonya kayak terpampang kayong tidak asing bagi saya yang sering melintasinya, yaitu nang bin anu maos ya. Iya ya, ke nang maos binangu nusawungu ke engko tanam awal November wi. Oh iya ya ya ya ya, saya dukung. Ngotak info-info maning galik kenyo ngarepan nyetelna lagu disit tak sengi maring pantai lo gending lah ya. Ya yo.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Cok! Asem banget, tambah gede ya.
4: Iya, ya selam. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke.
3: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
5: Ini dari kanca aku, sih kayak ngajak aku bisnis.
3: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo.
4: Kan supaya kue, pemerintah bisa liain gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun
6: dan ini betul temen bro
4: nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bayar cukai, kaya nomornya
6: jadi ke sini ngomong harus apa? Bilum ngeku,
7: aku ada keperluan nyurkam di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sekeng sore warga berjaya, ayo dopok maning ge ya. Ya tok cak dopok, tak acak maring sawah. Ke sawah ya Pak Amin Maskur ke priwe kana nang Bantar Sari, kapan anu arep tandur maning ge? Ke tulur-tulur sing ana nang Cilacap Timur wis lagi pala. Bajak ki sawah. Bajak, tapi ini bukan bajak yang jahat kayak di lautan sana ya. Heeh. Ini adalah bajak yang baik kayak gue. Iya. Namanya bajak asmara ya, Wi. Udah. Masa bajak asmara lah. Iya, bajak sawah lik. Ki lagi dibajaki kae. Pak petani lagi pada bajaki sawah maning ya. Iya, sawah iki diolah kayak gue. Iya, arep tandur maning. Loh, kan nenyong nang kamu nganten ki siki lagi dipaneni. Iya. Beda-beda lah, beda-beda. Iya, kena kan nang nenyong lagi dipaneni karena nang kawunganten ya, nang Bringkeng arane. Kene nang mau wis diolah maning, wis dibajak maning, dalam maning tandur maning. Ya alhamdulillah kaya kue. Kan anu kue mapak anu engko ber kan ya. Iya, wong ora ber we kana ngene dulu-dulu dewek sing ana nang maos kana ya kimplah-kimplah banyune kok. Iya, soalnya kan ana kae aliran apa jenengane lik? Share kae lah sing anu banyune apa jenengane? Persawahan kaya kue ya. Iya, nang kana kae sekitar 19.000 hektar sawah di wilayah irigasi Serayu Cilacap Gembok sing cara karo anu Serayu kaya gue pokoknya ana nang maos kaya gue ya wis banyune selalu ngalir kaya gue. Wis mulai bersiap menghadapi musim tanam pertama atau MT1 tahun 2026. Sejumlah petani sudah mulai mengolah lahan. Iya, setelah irigasi, aliran irigasi dibuka lebih awal, ke Kepala Dinas Pertanian Pak Sigit Widayanto ngendika musim tanam pertama ditargetkan mulai akhir Oktober 2026 ya. Iya, pembukaan saluran irigasi Serayu yang dimulai 1 Oktober iya dimajukan jadi 11 September atas permintaan kelompok tani di wilayah Sampang, Maos dan sekitarnya kayak gue ya. Iya, jadi wilayah irigasi Serayu mencangkup 7 kecamatan niki, Sampang, Maos, Kroya, Adipala, Kesugian, Binangun, Nusawungu, kayak gue ya. Nah, untuk mempercepat persiapan tanam, Dinas Pertanian juga meminta koordinator dan juga penyuluh pertanian untuk membantu petani menyiapkan lahan, kayak gue, menyemai benih, melakukan penanaman. Iya, engko Pak PPL kon pada ngrewangi Pak Tani kaya gue lah ya. Iya. Wilayah Sampang mau Sadipala bagian utara dan sebagian Kroya diperkirakan mulai tanam November kayak gue ya. Oh, akhir Oktober ding, akhir Oktober. Sementara engko wilayah Kesugian, Binangun, Nusawungu ke mulai tanam pada awal November kayak gue. Iya. Terus kayak sing nang wilayah Binangun, dulur-dulur dewek, iya petani masih menyelesaikan musim panen, musim tanam ketiga ya. Iya. Karena iya persiapan musim tanam di wilayah Cilacap, di wilayah barat Cilacap masih terkendala air. Wilayah tersebut mengandalkan irigasi menganti ya dan sejumlah irigasi lokal. Nah, tadi pasokan air di irigasi menganti saat ini baru sekitar 2 meter kubik per detiknya. Air tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian karena juga harus dibagi untuk wilayah di Cilacap dan Lakbok Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Kayak nggak sing nang dulur-dulur sing nang wilayah barat dorong ya yang kok ngenteni kayak gue lek ora apa-apa ya. Di sisi lain aliran ke wilayah Cilacap masih diprioritaskan untuk membantu mengatasi kekeringan bukan untuk pertanian kayak gue ya. Tadi karena kan dulur-dulur dewek sing ana sing masih kekeringan membutuhkan air bersih untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari kaya kowe. Anggar sing nang wilayah Cilacap Timur kan wong anu perek anu serayu kaya kowe ya melune maring saluran irigasi serayu. Ya miki dulur-dulur dewek anu sing ana nang Sampang mau skroya di pala kesugihan binangun Nusa Wungu kaya kowe ya. Iya sing dialiri irigasi serayu. Kayu gue lik.
1: Udah berpengalaman.
0: Oke. Ayolah, ke tak nai lagu maning. Iya, sing lagi dulur-dulur sing lagi pada mengolah sawah ya semoga engkau lancar luncur kayak gue ya. Semoga lancar luncur kayak gue.

0: Kipiah temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak oen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
11: Acara apa, Mi?
10: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di alun-alun Cilacap.
11: Wah, keseruannya apa aja?
10: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, tokso duta baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
11: Wah, seru banget pasti nih.
10: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, tokso bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, Lance Dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
7: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat,

dopokan bercahaya. Kena yang arkan dopok seneng banget orang kelam Bali. Orang artis sore, aku ya orang kelam Bali. Iya kok. Oh, tu lima ngan ama rekat-rekat tu mama ning kayak gue. Besi temen kayak gue ya. Umai bersersikan kayak Miki. Kat mau. Mau mamak tidak bobo ciang. Gara-gara rekat umah kayak gue kedumprungan maning. Awan-awan kayak gue beduk kongkruk. Iya. Olah-olah maning. Ngasai piring. Wis nyapu, wis ngepel. Wis anu segala macam pokoknya. Kasih ke mamak panu atus kasih kok. Wong harapan kumpulan PKK-an ya, arisan ya. Jan kae mamane pokokane jan ya. Ya. Wong anu arisane durung mulai ya topokan disit kaya gue. Iya, kena kok anger topokan kena ora keleman dek kaya gue. Buket tepanget ya. Aja maning anu apa jenengane ketemu karo anger ketemu kayak gue jarang ketemu ne. Iya wis puket banget kayak gue sejam kurang lah rong jam telung jam pe kurang kadangan nganti arpan sande kala. Nganti arpan sande kala ya umek banget mamane. Kayak gue yelik ya. Iya ar bapak tanger anu kayak ketemu karo batire menang ya. Menang-menangan ya pak, apa karo kanda? Iya kayak mamane kayak gini, mamane kan uprak tuh ya. Semakin lirih suarane. Ya berarti semakin buket kayak gue. Iya, ada pembahasan yang dibahas kayak gue ya. Iya, tapi hari bapak-bapak kora. Paling kebal kayak gue ya. Disruput kayak gue maning kopi nih kayak gue ya. Terus gari nyekeli HP. Iya pedang apa kayak menang-menangan. Tapi menang-menang kayak gue suwe. Tapi menang-menangan baik ya. Orang kayak mama-mama lah. Mama-mama ta ya. Kok ulikan dari risik-risik. Tapi kok harus sekali ngakak ya. Wah kayak gue. Iya se-RT kayak ngurungu KB. Lakak-lakak kayak mamane. Iya tapi kok harus kanda lirih maning. Iya gue kenang apa gue. Masih menjadi anu apa jenengane ya masih menjadi rahasia gue kenal. Masih menjadi rahasia kiye ya iya yang belum terpecahkan kayak gue hanya mamak-mamak lah yang mengetahuinya ya lah tapi nari TV taki kutukudan tulit nontopok kait mau ngecebres bae ya. Ngesuk nyambung maning, ngesuk TV masih dopok maning ya Lik. Iya, ayo. Anu mengko anak rekan Dika yang akan menemani Lilike pada memberikan informasi update aktual terpercaya di Lintas Bercahaya. TV Gapi pamit. Wonten agiaran topokan. Sugeng ngesonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: mandi asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu nih Pak RT kan wilanak ke ya.
2: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca
2: STM.
3: Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu, ya ayo malam.
4: Ya enak, ya mau
2: gue. Mau kasih jari. Kalau petanyong ya.
1: Ini rokok kalian, Pak. Cukai nih, Pak. Polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu. Apa mending nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
4: sedaya kayak larang, kesibukan tapi enak, Pak.
1: Oke, nanti orang, Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa liain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, setelah liane. Tapi ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
0: Dan ini menjadi temen, bro.
4: Temen gue ramah gue.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
0: Jadi kes ngomong karo sapa? Bilung ngeku. Ana nduk ing rumah yo ana. Woi, kok kok terus kaya lagi ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
8: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya Mas.
9: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
8: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
10: Aduh, jantung, petang kulara banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah
11: kau enang apa? Kelalat, kelelet, kayak ular jedung.
10: Petang kulara banget ku, seneng.
11: Lah kepriwe?
10: Kayak arep kae tapi kaya urai iki lho.
11: Mulane rajin minum gulti.
10: Apa kuwe?
11: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
10: Oh, kaya kuwe ya.
11: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
10: Iya, oke, siap.
9: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 108 PNS Pemkab Cilacap terima SK pensiun periode November 2026 hingga Januari 2027. Wadai Kreativitas Pelajar Dinas Arpusda Cilacap gelar Lomba Dance Festival Literasi 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Redika, dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 108 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap menerima surat keputusan atau SK pensiun untuk periode November 2026 hingga Januari 2027. Penyerahan SK dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Cilacap, staf ahli Bupati Cilacap bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Sri Murniati. Menyerahkan SK pensiun secara simbolis kepada perwakilan PNS yang memasuki masa purna tugas. Dari total penerima, 8 orang berasal dari golongan 2, 41 orang golongan 3, dan 59 orang golongan 4. Berdasarkan jenis jabatan, penerima terdiri atas 68 tenaga pendidikan, 10 tenaga kesehatan, 3 tenaga non-kependidikan dan non-kesehatan, serta 27 tenaga teknis dan struktural. Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris BKPSDM Cilacap Kasidi, serta perwakilan PT Taspen Cabang Purwokerto dan Bank Mandiri Taspen KCP Cilacap. Penyerahan SK ini merupakan bagian dari pemenuhan hak kepegawaian sekaligus upaya memastikan proses pemberhentian dan pemberian hak pensiun berjalan dengan baik. BKPSDM Cilacap juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian para PNS yang telah menyelesaikan masa tugasnya dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap meningkatkan patroli keamanan menyusul viralnya aksi tawuran dua kelompok remaja bersenjata tajam di Jalan Raya Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada awal Oktober lalu. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Windy Andranu mengatakan peningkatan patroli dilakukan atas instruksi Kapolresta Cilacap untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli dilakukan dalam skala besar maupun secara rutin oleh jajaran Polres dan Polsek. Sementara itu, Satreskrim Polresta Cilacap menyelidiki identitas remaja yang terlibat sekaligus mendalami motif tawuran tersebut. Aksi itu diketahui sempat mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Polresta Cilacap menghimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat berada di luar rumah pada malam hari. Masyarakat juga diminta segera melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum kepada kepolisian.
2: Menanggapi peristiwa yang kemarin terjadi di Kesugihan, juga adanya aksi tawuran remaja, dari Bapak Kapolresta sudah menginstruksikan kepada jajaran, baik Polresta maupun Polsek, bahwasanya sudah dilaksanakan kegiatan patroli, baik skala besar maupun patroli rutin yang dilaksanakan oleh Polres dan juga jajaran Polsek. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan semua orang tua untuk menjaga anak-anaknya, sekiranya untuk ada pembatasan pada saat anak-anak keluar pada malam hari. Dan saat ini dari tim Satreskrim Polresta Cilacap sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku atau para remaja yang melaksanakan kegiatan aksi tawuran.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Cilacap mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan layanan rehabilitasi. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang digelar BNN Provinsi Jawa Tengah di Gedung Patra Graha Cilacap pada Kamis 8 Oktober 2026. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Edi Swasono mengatakan pencapaian target Jawa Tengah Zero Prevalensi tahun 2045 membutuhkan strategi terpadu dan berkelanjutan meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan narkotika. Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan pimpinan BNN dari wilayah ekskarisidenan Banyumas meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam kegiatan itu, Pertamina Patraniaga RU Cilacap menerima piagam penghargaan dari BNN Provinsi Jawa Tengah atas partisipasi aktif dalam upaya P4GN. Penghargaan diterima Section Head Health RU Cilacap, Dr. Bernard L. Tobing, yang mewakili manajemen perusahaan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, BNN, dan masyarakat, Pertamina berharap dapat turut mendukung terciptanya lingkungan kerja dan masyarakat yang sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap kembali memberikan apresiasi besar kepada masyarakat yang taat pajak. Bertepat di Aula BPKA di Kabupaten Cilacap pada hari Senin 12 Oktober 2026, Pemkab Cilacap sukses menggelar acara puncak Gebiar Door Prize PBB P2 tahun 2026. Mewakili PLT Bupati Cilacap Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi yang luar biasa dari seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Hingga 30 September 2026, realisasi penerimaan baku ketetapan PBB P2 telah mencapai 144,46 miliar rupiah atau menyentuh angka 86,64% dari total baku keseluruhan. Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Cilacap menyediakan puluhan hadiah menarik yang didukung penuh oleh Bank Jateng. Mari kita simak penjelasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana.
4: Iya, jadi hari ini saya mewakili Bu Bupati dan alhamdulillah bersama-sama dengan Pak Ketua DPRD dan juga Kepala Bapenda memberikan hadiah bagi para wajib pajak dan juga kepada para pemungut pajak. Oleh karenanya warga yang dapat hadiah, kemudian dari desa juga dapat hadiah, dari kecamatan dapat hadiah, dikemas dalam acara yang namanya Gebiar Door Prize Pajak 2020. Untuk pajak ini kita berhitung adalah 25% dari PAD yang kita dapat dari masyarakat. Masyarakat tidak membayar pajak kan banyak alasan ya. Mungkin karena memang tidak mampu atau karena memang ada stigma negatif terhadap pengelola pajak, dalam hal ini pemerintah daerah. Lah orang yang tidak bayar pajak mengko singgo sing ora bener kayak gitu ya. Lah ini yang harus kita buktikan bahwa pajak yang berasal dari masyarakat memang bermanfaat untuk mereka. Dan terlebih lagi sistem pengelolaan juga, ada kabar pajak itu percuma dikumpulkan karena toh bocor di jalan dan seterusnya.
0: Sementara itu, Kepala Bebenda Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muhsin, merinci bahwa Gebiar Door Prize ini diikuti oleh 122 desa dan 896.834 wajib pajak yang tersebar di 24 kecamatan yang telah lunas PBB P2 hingga 30 September 2026. Total hadiah yang dibagikan meliputi 34 unit sepeda motor on the road yang terdiri dari 10 unit untuk desa atau kelurahan pemenang dan 24 unit untuk wajib pajak di masing-masing kecamatan. Serta puluhan kulkas, televisi, blender, kompor gas, magicom hingga penghargaan laptop dan meja kantor bagi instansi berprestasi.
5: Peserta Gebiar Door Prize adalah desa atau kelurahan dan wajib pajak yang lunas PBB P2 sampai dengan tanggal 30 September 2026. Berdasarkan data pelunasan PBB P2 yang berhak mengikuti Gebiar Door Prize sejumlah 122 desa dan 896.834 wajib pajak yang tersebar di 24 kecamatan. Doorpress utama 10 unit sepeda motor untuk 10 pemenang desa atau kelurahan. Doorpress kedua 8 kulkas 2 pintu untuk 8 pemenang desa atau kelurahan. Doorpress ketiga 7 buah televisi 32 in untuk 7 pemenang desa atau kelurahan. Nomor 2 untuk wajib pajak, doorpress utama 24 sepeda motor. Untuk wajib pajak di masing-masing kecamatan mendapatkan 1 sepeda motor. Kemudian 24 kulkas 2 pintu untuk wajib pajak di masing-masing kecamatan mendapatkan 1 kulkas 2 pintu. Kemudian 24 televisi 32 inci untuk di masing-masing kecamatan juga sama, 1 televisi 32 in. Penghargaan secara langsung atas kinerja dan kontribusi terbaik kecamatan, kelurahan, desa, dan bumdes. Penghargaan pertama untuk kecamatan lunas PBB P2 berupa 5 meja kantor, dalam hal ini untuk kecamatan Nusa Wungu. Penghargaan kedua 1 laptop untuk kelurahan dengan pendataan PKP terbanyak. Kemudian penghargaan ketiga 1 laptop untuk desa dengan pendataan PKB terbanyak. Kemudian juga penghargaan keempat 1 laptop untuk desa dengan transaksi non tunai terbanyak. Kemudian yang kelima, 1 laptop untuk BUMDES dengan pembayaran online terbanyak.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah yang mengingatkan agar Pemkab memperhatikan beban aparat desa dalam mengejar pelunasan pajak, serta meminta agar kepala desa tidak sampai menelangi pajak warga menggunakan uang pribadi atau berutang. DPRD berharap dana pajak yang terkumpul benar-benar dikelola secara bertanggung jawab untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

0: gerak tarik semata, melainkan bagian dari upaya menarik minat generasi muda agar lebih dekat dengan dunia literasi. Menurutnya, literasi tidak hanya soal membaca buku, tetapi juga literasi ekspresi, budaya, dan seni. Lewat lomba dance ini, pihaknya mengajak para pelajar untuk menuangkan kreativitas, membangun kerjasama tim, serta menjadikan alun-alun Cilacap sebagai ruang positif bagi remaja untuk berkreasi. Dalam lomba ini, setiap tim beranggotakan 5 hingga 7 orang pelajar. Penilaian akan berfokus pada aspek teknik, koreografi, kreativitas gerakan, hingga kostum. Tak hanya trofi, piagam, dan uang pembinaan, bagi para juara 1 hingga 3, panitia juga menyiapkan hadiah khusus bagi tim supporter terbaik.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemkab Cilacap secara resmi menggelar pengukuhan dan pelepasan kontingen yang akan berjuang di ajang prestisius Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-18 tahun 2026. Berlangsung di Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap pada Senin 12 Oktober 2026, kontingen Cilacap tahun ini berkekuatan total 350 personel. Rincian tersebut terdiri dari 184 atlet, 47 pelatih, 32 manajer tim, dan 27 panitia, 9 tim medis, 4 tim psikologi, serta 52 driver. Sebanyak 32 cabang olahraga akan diikuti oleh kontingen Cilacap pada ajang 4 tahunan tersebut. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, kontingen Cilacap kali ini mematok target yang cukup tinggi untuk naik peringkat di Semarang Raya yang akan dihelat pada 25 hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Berikut keterangan langsung Ketua KONI Cilacap Bambang Sriwahono.
2: Dan akan dapat bonus kalau 10 besar dapat 50 juta, kalau 5 besar dapat 75 juta. Ini luar biasa. Baru kali ini Cilacap oleh bupatinya sudah ngambil sikap. Insya Allah para atlet saya cabang 32 membawa emas semuanya. Kalau cabarnya yang rencana itu adalah 14 cabang. Kalau cabang, kalau itu nanti diberi semangat tambah lagi, emas itu banyak, berarti naiklah emas kita. Karena semua menantikan adanya ucapan bonus. Targetnya yaitu satu, dari tinju, dari gateball, catur, selam, senam, atau tenis meja, dan sebagainya. Yaitu cabang tinju rencana 4 emas, cabang namanya catur 2 emas, gateball 2 emas, terus yang berikutnya yaitu dayung dapat 2 emas. Itulah yang target yang semuanya. Atlet satu, jaga kesehatan, tanggal 25 kalian harus membanggakan dan membahagiakan Kabupaten Cilacap. Itu maksud saya, kalau membanggakan dan membahagiakan, insya Allah kamu juga bahagia, insya Allah rezekinya ada.
0: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya langsung bergerak cepat memberikan dukungan total. Tak tanggung-tanggung, PLT Bupati menyiapkan gelontoran bonus yang sangat menggiurkan untuk memompa motivasi mental bertanding para atlet. Selain dukungan finansial, PLT Bupati juga menegaskan bahwa seluruh persiapan non-teknis mulai dari stamina, asupan gizi yang terkontrol, hingga pendampingan psikologis oleh tim ahli telah disiapkan secara maksimal demi membawa nama Cilacap memasuki era keemasan olahraga di tingkat regional hingga nasional.
3: Nah, jadi di tangan para atlet semua ini, marwah dan kehormatan Kabupaten Cilacap nanti akan ditentukan. Kita ini Cilacap mengirimkan 184 atlet dari 32 cabor. Kalau Cilacap masuk 10 besar akan saya geser anggaran 50 juta untuk pembawa medali emas. Kayaknya yang paling memotivasi itu ya bonusnya ya. Masuk 5 besar 75 juta. Kalau kita ini Cilacap harus memasuki golden era dan para atlet-atletnya harus bisa menjadi atlet yang dikenal bukan hanya di tingkat nasional tapi harus dikenal di tingkat mancanegara. Sekarang ini kayaknya saya melihat olahraga kurang mendapat perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Padahal dari olahraga, Cilacap bisa dikenal di tingkat dunia.

0: lintas bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, bener.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, organ tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap, berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
7: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
6: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
8: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
4: Acara apa, Mi?
3: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
4: Wah, keseruannya apa aja?
3: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
4: Wah, seru banget pasti nih.
3: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
0: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi

0: di Cilacap 2026.
1: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Hello, darling. It's nice to see you.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi di Melodi Memori ya. Sebuah program yang membawa kita tentunya kembali ke masa lalu, menyusuri perjalanan kenangan melalui alunan gita-gita pop Indonesia lawas dan juga mancelawasnya yang gak pernah lekang oleh waktu. Ada lagu yang mengingatkan kita sama masa-masa sekolah. Ada pula lagu yang membuat kita teringat sama sahabat jauh ya, keluarga dan juga kenangan indah yang pernah kita lalui bersama. Walaupun waktu terus berjalan, usia terus bertambah dan zaman juga terus berubah, ternyata emang lagu-lagu kenangan tetap punya tempat istimewa di hati kita. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung bareng sama Arta di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan Bercah FM, juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu para mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: Rika kau yang ngerokok sih mereka waktu
5: karena rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, pernahkah Anda dihadapkan sama pilihan antara hidup sederhana tetapi penuh ketulusan atau hidup bergelimang harta tetapi jauh dari kebahagiaan? Nah, itulah gambaran yang bisa kita renungkan dari lagunya Lebih Baik Miskin yang dinyanyikan barusan sama Sita Devi ya. Dan lagu itu juga diminta sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Lagu tadi mengajak kita untuk memahami bahwa kebahagiaan dalam sebuah hubungan gak selalu diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya. Sebab uang dan kekayaan memang ya bisa memenuhi kebutuhan hidup, tetapi belum tentu mampu membeli ketulusan, kesetiaan, dan juga kasih sayang. Terkadang hidup sederhana bersama seseorang yang benar-benar mencintai kita terasa jauh lebih berharga daripada hidup mewah, tetapi hati dipenuhi dengan luka dan kekecewaan ya, karena pada akhirnya yang membuat sebuah hubungan bertahan bukan hanya materi, melainkan kejujuran, pengertian, dan kesediaan untuk saling berjuang dalam keadaan apapun. Memang hidup membutuhkan uang, tapi jangan sampai demi mengejar kemewahan kita justru kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu cinta yang tulus dan hati yang tenang ya. Dan semoga juga lagu tadi bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa kebahagiaan bukan semata-mata tentang kaya atau miskin, melainkan tentang bagaimana kita menjalani hidup bersama orang yang tepat ya, warga percaya. Terima kasih buat Mas Santo, untuk gitarnya sudah saya puterin. Dan kali ini Arta ketemu dulu nih sama yang pengen online di 0811260543. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumbang Asmara.
1: Lagune apa ya? Bangku Tua.
0: Bangku Tua Jadi Saksi.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Iya, gue Bangku Tua Jadi Saksi kok. Gemen-gemenan kon nang pernah dia kon nang kono iku lho.
0: Iku ya, nang disi ya.
1: Iya, salam Bu. Ada Mama Rizki, Bang Mas Sukar. Dimas, Ajol, Mas Santo,
0: ya.
1: Terus juga buat Buar Soyo, Buat Atin. Terus menyesal aja lah Pak, Mas Santa.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mama Rohima yang malam hari ini juga pengen diputerin tuh gitanya. Salamnya buat Mas Arta aja, semoga sehat selalu. Dan juga selamat malam Arta ketemu sama Mbak Dina Laras yang ada di Kinibalu. Salam buat Mama Nok, Mami Bintoro, Kumbang Asmara, Ali, Mama Kinan, dan spesial buat Miss Sua aja yang lagi monitor Melodi Memori. Terus juga buat semua yang ada di grup Bercahaya, buat Mas Artanya, Mas Tugas, dan tetap semangat. Terima kasih Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur juga pengen minta dimainkan untuk gitanya malam hari ini. Bagi salamnya buat semuanya aja yang ikutan di Melodi Memori. Selamat beristirahat. Ibu Hesti, selamat malam. Yang kepingin dimainkan untuk gitanya dari Nazaret ya. Oke, nanti ditunggu aja Ibu Hesti ya.

0: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, ada kalanya dalam hidup kita berada di titik ketika kita merasa nggak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Nggak ada lagi yang perlu ditakutkan, nggak ada lagi yang perlu disembunyikan, dan mungkin nggak ada lagi yang bisa kita harapkan. Nah, Nothing to Lose ini membawa kita sama perasaan tentang keberanian mengambil resiko menghadapi ketidakpastian dan melangkah meskipun kita tahu ya bahwa segala sesuatu bisa saja nggak berjalan sesuai harapan. Dalam hidup, terkadang kita harus berani mencoba meskipun ada kemungkinan terluka karena pada akhirnya penyesalan seringkali datang bukan karena kita pernah gagal ya, tetapi karena kita nggak pernah berani mengambil kesempatan ya kan. Dan mungkin pesan yang bisa kita renungkan dari lagunya Michael Turak ya adalah ketika kita merasa udah nggak punya apa-apa untuk kehilangan, justru disitulah kita belajar untuk menjadi lebih berani menghadapi kehidupan ya. Dan selamat malam yang baru gabung malam hari ini, ada Bu Yati yang ada di Banjaran bersama Melodi Memori yang selalu di hatinya ya. Salam aja buat yang baru nyawel ya, terus buat sahabat yang ada di grup Bercahaya, Mama Rizky, Mama Enok, Mama Bunga, Mama Bintoro, semuanya semoga sehat selalu. Dan requestnya nanti ditunggu aja. Oke, kali ini Arta ketemu juga sama yang udah online. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizky.
1: Sehat Mas Arta, kabarnya?
0: Kabarnya sehat
1: Alhamdulillah. Ya takon ya sehat, masa takon duit tak?
0: Ya iyalah, masa takon bojone nang di gue.
1: Ya kemudian takon bojone nang di, melu apa orang kayak gue yang mau korang disaurin bok.
0: Ya disauri.
1: Ya, anu MNM Mas Arta.
0: Apa mah?
1: Nikar gila, mama.
0: Mama.
1: Emas permata dia berikan dulu untuk apa?
0: Ini bukan mama.
1: Iya mbok, mama aku ingin pulang.
0: Tadi liriknya gimana?
1: Iya kayaknya kong. Kepriwe?
0: Liriknya gimana tadi?
1: Refnya. Cincin emas permata.
0: Oh cincin.
1: Dia berikan dulu untuk apa? Kalau dia tak suka. Iya bok, refnya kayak gue.
0: Iya iya iya.
1: Iya ya, mama. Aku ingin pulang.
0: Iya benar, mama ingin pulang. Aku ingin pulang. Ya wis garibaldi lah.
1: Iya iya. Iya. Iya kiki kae buntel mendoan kiye gongko digoreng apa ora biasane malam rebo undur gasik.
0: Ah iya, niteni temen kok.
1: Ya iya teliti lah wong anu anggar ngetem ngantep pol-polan anggar ora kliyep-liyep kok.
0: Betul lah, tenang baik tekoran.
1: Ya ya, salam emas. Kau Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Kinan, terusan Mbak Dina Laras, orang di Sawela ya, tek Sawela ayo. Terusan kanggo Mbak Titis, kanggo Kumbang Asmara, matur nuwun Sawelane. Kanggo Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Kadiji Barang, Mas Dimas. Terusan kanggo Mama Cantika, Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok. Mak Enok biasanya nongol, dan ini orang nongol, wis, wengi.
0: Gak tahu ini.
1: Oh iya, kayaknya lagi kewaregen biasanya kayak tuli.
0: Apa ya?
1: Iya, biasanya wis ronde-rondean kaya, ronde ping telu, ping papat gitu ya. Kok kari dewek dari ronde martabak kayaknya.
0: Jos kan dos.
1: Ya iya kok pol-polan dari anu ronde mendoan gue. Ya kanggo Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya wis setenang kae geprekane. Kanggo Babes Sukar. Kanggo Mbah Kartim, ya kanggo kabian bela sinang grup LPPL Berjaya, moga-moga ya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Kanggo Mas Artane ya tetap sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Aja kelalen kue.
0: Apanya?
1: Mendoane kok.
0: Oh iya mendoane. Jadi lagi dipuntel.
1: Iya ki Anwar tek buntel nak engko garing goreng kono engko tek kirim nang kono.
0: Ya wis buntele sing akeh ngemen diborong.
1: Ya iya yang kok ya. Ya wis Mas Arta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Arta, ketemu sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang malam hari ini. Pengen minta lagunya. Ini juga Bintang Kehidupan ya Pak Hadi ya, selamanya buat semuanya aja. Oke, terima kasih Pak Hadi. Nanti ngikut aja ya kalau nikah rilas, soalnya udah diminta barusan sama Mama Rizky. Bunda Sutira yang ada di Supinti juga selamat malam. Yang malam hari ini juga pengen minta Cinta Terlarang dari Bruri Marantika, selamanya buat Kru Bercahaya. Terus juga salam buat Ibu Tatik, Bu Tuti Beo, Bu Kus di Tamrin, Mama Enok, Mbak Mar, Mbak Vina, dan semuanya yang lagi stay di Melody Memory. Semoga sehat selalu.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tuh, kayak gue lah.
1: Kaya kie.

0: Facebook.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasuren nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
5: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
5: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
6: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap kembali memberikan apresiasi besar kepada masyarakat yang taat pajak bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Cilacap pada hari Senin 12 Oktober 2026. Pemkab Cilacap sukses menggelar acara puncak Gebyar Dorpres PBBP 2 tahun 2026. Mewakili PLT Bupati Cilacap, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi yang luar biasa dari seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Hingga 30 September 2026, realisasi penerimaan baku ketetapan PBBP 2 telah mencapai 144,46 miliar rupiah atau menyentuh angka 86,64% dari total baku keseluruhan. Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Cilacap menyediakan puluhan hadiah menarik yang didukung penuh oleh Bank Jateng.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Para pencinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, jam 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, masih bareng sama Arta di sini yang setia menemani suasana malam Anda di Melodi Memori yang selalu di hati. Sebuah ruang istimewa, tempat kita kembali menyapa kenangan, merangkai cerita, menikmati lagu-lagu indah yang mungkin pernah jadi saksi perjalanan kita ya. Karena terkadang sebuah lagu bukan sekedar alunan nada, ada kenangan di dalamnya, ada nama yang diem-diem masih kita ingat, dan ada juga cerita yang meskipun udah lama berlalu ternyata masih tersimpan rapi di sudut hati. Nah, untuk Anda yang lagi santai, yang malam hari ini lagi menikmati secangkir kopi atau mungkin lagi dalam perjalanan pulang, tetaplah bersama Melodi Memori. Kali ini Arta mainkan satu koleksi dari kepunyaan Tommy Cepisa. Di sini di batas kota ini, buat yang belum gabung silakan aja. Arta masih punya waktu sampai jam 9 malam nanti. Di 0811 260 543.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
7: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan. Tanya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Malam terkadang menyimpan cerita yang gak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata, warga bercerita. Ada rindu yang hanya bisa dipendam, ada cinta yang hanya bisa dikenang, dan ada seseorang yang namanya masih tinggal di hati. Meskipun keadaan gak lagi mengizinkan untuk bersama. Pernahkah kita merindukan seseorang yang seharusnya gak boleh kita rindukan? Seseorang yang hadirnya membawa bahagia tetapi mencintainya justru menghadirkan luka. Karena gak semua rindu bisa disampaikan ya. Dan gak semua cinta bisa diperjuangkan. Ada kalanya kita hanya mampu menyimpan perasaan itu dalam diam, membiarkan waktu terus berjalan, sementara hati tetap tertinggal sama kenangan. Selamat malam buat Kang Arjuna yang ada di Kroya yang baru gabung malam hari ini. Pengen dimainkan untuk gitarnya. Salam-salamnya juga buat Bu Yati di Banjaran, Mas Parjan, Babe Sukar, Mama Oza, Mama Cantika, Mbak Martiani Gatsu, Mama Rizky Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali warga bercahaya. Buat Mas Artanya Matugas sampai selesai, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih buat Kang Arjuna.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh.
4: Kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
3: Pak, ini nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
8: Acara apa, Mi?
7: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
8: Wah, keseruannya apa aja?
7: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
8: Wah, seru banget pasti nih.
7: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

Untuk Anda yang lagi mengenang seseorang yang begitu istimewa di hati, semoga lagu ini mampu mewakili perasaan yang mungkin sulit terucapkan dengan kata-kata ya. Shania Twain bukan sekedar lagu cinta biasa ya. Lagu ini bercerita tentang sebuah momen ketika dua hati memutuskan untuk bersatu, saling menerima, dan berjanji untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Ada sebuah pesan yang begitu dalam di balik lagunya Shania Twain barusan. Ketika kita udah menemukan seseorang yang benar-benar berarti, kita nggak lagi pengen berjalan sendirian. Kita pengen berbagi mimpi, melewati hari-hari, dan menghadapi masa depan bersama orang yang kita cintai. Karena cinta sejati bukan hanya tentang indahnya pertemuan ya, tapi juga tentang kesediaan untuk tetap bertahan, saling menguatkan, dan menjaga janji sampai akhir perjalanan.

0: rasa, dia berucap, "Maaf, Ibu."
1: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 juta.

0: Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpakan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Hidup ini ibarat sebuah lagu warga berjaya. Ada nada bahagia yang membuat kita tersenyum, ada melodi kesedihan yang mengajarkan kita tentang ketabahan, dan ada jeda yang mengingatkan kita bahwa enggak semua hal harus berjalan tanpa henti. Jangan sedih karena waktu kebersamaan sudah usai ya. Bersyukur aja karena kita pernah dipertemukan dalam suasana yang indah. Karena sejatinya bukan seberapa lama kita bersama yang membuat sebuah perjumpaan berarti, melainkan seberapa dalam makna yang tertinggal setelah kita berpisah. Biarkan malam hari ini jadi saksi ya bahwa setiap kenangan punya ceritanya sendiri. Setiap lagu juga menyimpan rasa, setiap pertemuan meninggalkan makna, dan setiap perpisahan selalu menyimpan harapan untuk kembali berjumpa. Insya Allah besok malam masih kita bisa berjumpa lagi. Akhir kata, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kesetiaan Anda di Melody Memory. Semoga setiap lagu yang udah kita dengerin menjadi pengingat bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dipenuhi kebencian, terlalu singkat untuk menyimpan dendam, dan terlalu indah untuk dijalani tanpa rasa syukur. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Hai, senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah kabar yang telah kami susun, di antaranya. Pekerja PT Hyuksung Purbalingga adukan upah 3 bulan yang belum dibayar. Lapas Ragen berdayakan warga binaan jadi duta kesenian. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: Nasib 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga kini menggantung usai tidak menerima upah selama 3 bulan. Pengaduan resmi telah disampaikan ke Satwasnaker di Snaker Trans Jawa Tengah. Disampaikan dalam audiensi para pihak di Aula Din Perinaker Purbalingga tanpa kehadiran perwakilan perusahaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Sekitar 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga mengadukan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan kepada Satwasnaker di Snaker Trans Jawa Tengah dalam audiensi yang difasilitasi Din Perinaker Purbalingga bersama Pengurus Pusat Federasi SPTSK SPSI di Aula Din Perinaker Purbalingga. Mediator Hubungan Industrial Din Perinaker Purbalingga Purwanto mengatakan pertemuan tersebut merupakan forum penyampaian keluhan karena pihak perusahaan tidak hadir. Dikatakan Purwanto, Satwasnaker sebelumnya telah turun melakukan klarifikasi kepada manajemen perusahaan pada akhir September. Dalam klarifikasi tersebut, menurut Purwanto, perusahaan menyampaikan alasan belum dapat memenuhi hak pekerja karena kucuran dana dari kantor pusat di Korea belum diterima. Di tengah persoalan tersebut, Purwanto menuturkan operasional pabrik disebut lumpuh dan pekerja dirumahkan. Status pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun pembayaran pesangon juga belum memiliki kejelasan.
2: Jadi ya menyampaikan kan cuma ke Satpas, terima dan sudah ditindaklanjuti. Artinya biar Satwasnaker mengklarifikasi ke Hyupsung. Tindaklanjuti ke sana, diklarifikasi, intinya sama, belum ada uang. Karena ini kan ibaratnya uangnya dari Korea, dari bos yang di Korea. Ini kalau bayaran ya dikasihkan, kalau di sana belum bayar ya belum dikasihkan. Setelah ini nggak tahu hambatannya apa, apa karena barangnya belum laku atau karena apa, intinya dari sana belum bayar.
1: Purwanto menambahkan terkait kemungkinan sanksi, kewenangan berada di Satwasnaker melalui mekanisme teguran tertulis. Tahapannya berupa nota peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebelum dilanjutkan dengan tindakan sanksi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah mendorong Dekopinda Batang untuk terus mendampingi dan memperkuat eksistensi seluruh koperasi termasuk Kopdes Merah Putih agar makin menyejahterakan anggota. Berikut reportase Heri Kis untuk Jateng dalam berita.
3: Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran aktif koperasi. Maka Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Batang yang menjadi salah satu ujung tombak perkoperasian senantiasa memberikan teladan terhadap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih agar memiliki prinsip senada yakni menyejahterakan anggotanya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dekopin Wilayah Jawa Tengah ASOK Profesor Dr. Walid saat membuka musyawarah daerah Dekopinda Batang. Ia menegaskan, sebagai pendahulu, tentu Dekopinda Batang selayaknya mendampingi kehadiran Kopdes Merah Putih yang belum berpengalaman dalam perkoperasian.
4: Sebagai wadah gerakan koperasi di seluruh Indonesia menangkap baik dan menjadikan ini momentum paling penting agar mari kita giatkan koperasi-koperasi khususnya di Kabupaten Batang agar bisa bersinergis sekaligus menggandeng dan bisa mendampingi koperasi-koperasi yang baru muncul. Karena kita tahu bahwa Koperasi Merah Putih ini adalah koperasi yang baru yang tentunya belum mempunyai pengalaman atau jejak rekam yang baik. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban koperasi-koperasi anggota Dekopinda Kabupaten Batang untuk tetap mengayomi, mendampingi teman-teman atau saya sering menyebutnya adik-adik kita Koperasi Merah Putih ini.
3: Senada, Kepala Disperindakop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso membenarkan keberadaan Dekopinda Batang berperan penting dalam melakukan pendampingan bagi Kopdes Merah Putih yang boleh dikatakan junior dari seluruh koperasi yang telah ada terlebih dahulu di Kabupaten Batang.
5: Koperasi ini memiliki prinsip-prinsip ya, punya pilar, punya asas.
3: Sementara Ketua Dekopinda Batang Muhammad Busro menegaskan peran Dekopinda di bawah kepemimpinannya selama 5 tahun ini akan dievaluasi melalui musda serta merumuskan program kerja untuk 5 tahun ke depan yakni 2026 hingga 2031 mendatang.
6: Sebagai rumah besar gerakan koperasi, maka tugas dari Dekopin atau mempersatu gerakan koperasi
7: maka tentunya kita tidak lepas dari bersinergi kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya ada dinas koperasi atau disperindikap dan koperasi kabupaten kota. Bitkop ini sebagai wadahnya gerakan koperasi dan sebagai membantu pembinaan, membina semua gerakan koperasi, juga memberikan advokasi tatkala gerakan koperasi ada permasalahan.
3: Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Busro pun sempat membagikan tips agar koperasi tetap berjalan memegang prinsip kepercayaan anggota, yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi, mengembangkan jaringan internal dan eksternal, selalu berinovasi dan menjalin kekompakan dengan pengurus.
0: Basnas Kabupaten Temanggung salurkan beasiswa bagi 100 mahasiswa. Seleksi ketat dilakukan tim verifikasi untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia. Simak laporannya bersama Rama Adiaksa.
8: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung menjalankan program beasiswa untuk 100 mahasiswa tahun kedua untuk mendukung peningkatan derajat pendidikan masyarakat setempat. Bupati Temanggung Agustiawan mengatakan, tim fakta saat ini sudah bergerak dengan hasil pendaftaran lebih dari 200 orang yang kemudian diverifikasi awal sebanyak 137. Dengan hasil akhir tetap 100 orang karena adanya keterbatasan pagu anggaran Basnas. Selanjutnya, data tersebut kembali diseleksi dan diverifikasi secara lebih mendalam untuk memastikan penerima beasiswa sesuai dengan kriteria dan kebutuhan program.
9: Ya, yang jelas tim fakta sudah bergerak terus, pendaftar 200 lebih, verifikasi awal itu di 137 kalau nggak salah. Nah, jadi itu semuanya kita pers lagi, itu nanti 100 yang kita akomodir karena sebetulnya kebutuhannya masih lebih, tapi memang di pagu anggarannya di Basnas memang kita masih merencanakan di angka 100. Nah, moga-moga nanti di pembahasan RAPBD 2027 semuanya nanti bisa baik, bisa lancar, insya Allah nanti di 2027 kita gelontorkan lagi program yang satu desa, satu kelurahan, satu sarjana. Gitu. Ya, harapannya nanti kita evaluasi lagi, moga-moga nanti orang yang berinfak berzakat ke Basnas lebih besar, pastinya ketika ada pendapatan yang lebih besar kita berusaha untuk bisa menambah kuota yang 100 saat ini. Harapannya seperti itu. Ya, harapannya pastinya meningkatkan derajat pendidikan di Kabupaten Temanggung. Kedepannya bisa belajar dengan baik. Paling tidak nanti dimanapun bisa roh Temanggungnya bisa selalu terjaga. Apalagi nanti bisa kembali ke Temanggung, bisa bareng-bareng bangun Temanggung. Karena apapun basic pendidikan itu menjadi salah satu penentu orang dalam mengambil sebuah kebijakan.
8: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pendengar tetap di channel Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
10: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
0: Seorang siswa SMA Sekolah Rakyat di Pati diduga dikeroyok 14 temannya di asrama hingga mengalami patah gigi, cedera kepala, dan trauma psikologis. Pihak sekolah membenarkan peristiwa yang terjadi pada 29 September itu dan masih mendalami pemicunya. Sementara mediasi kedua pihak belum menemui kesepakatan. Pemprov Jateng perketat pengawasan perundungan di lingkungan sekolah dengan menggalakkan gerakan Ayo Rukun, meliputi pendampingan korban, pemasangan CCTV di titik rawan, serta keterlibatan aktif keluarga. Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah berhasil menyerap sekitar 406 ribu ton setara beras atau menembus 108% dari target daerah. Pencapaian ini membuktikan tingginya produktivitas hasil panen petani di Jawa Tengah. Dampak musim kemarau di Banyumas kian meluas hingga ke 85 desa. Lebih dari 70 ribu jiwa kini bergantung pada distribusi bantuan air bersih yang disalurkan secara rutin oleh BPBD setempat. Pemprov Jateng resmi melepas 34 atlet disabilitas terbaik untuk mewakili Indonesia pada ajang ASEAN Para Games di Jepang. Diharapkan kontingen ini mampu mengharumkan nama bangsa serta mengukir prestasi gemilang.
10: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
11: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah dan DPR menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027. Hal ini berdampak pada turunnya sisa pelunasan jemaah. Rata-rata sisa biaya pelunasan haji tahun 2027 menjadi sekitar 23 juta rupiah per jemaah. Simak laporannya bersama Fitri Hasanah.
1: Rata-rata sisa biaya pelunasan haji 2027 turun sekitar 3,4 juta menjadi 23.048.825 rupiah per jemaah. Namun, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga masih menunggu keputusan Presiden Kepres sebagai dasar penerbitan jadwal pelunasan di daerah. Kementerian Haji dan Umroh RI bersama Panitia Kerja Panja menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi sebesar 98.466.351,35 rupiah per jemaah. Kepala Kantor Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang ditanggung jemaah ditetapkan sebesar 54.648.825 rupiah. Perhitungan sisa pelunasan memperhitungkan setoran awal 25 juta nilai manfaat atau virtual account 3,4 juta serta tambahan subsidi pemerintah 3,2 juta. Diterangkan Ani, rata-rata sisa biaya yang harus dilunasi jemaah menjadi 23.048.825 rupiah.
12: Dari Presiden nanti turun lagi ke Pak Menteri. Pak Menteri membuat keputusan juga, keputusan Menteri terkait dengan BPIH dan BPIH. Kemudian turunannya lagi ke Dirjen. Kan segala kemungkinan bisa terjadi, maka ya jamaah itu ketika sudah masuk dalam alokasi siap berangkat, mereka harus menyadarkan diri mereka sendiri untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat yang ujungnya kesehatan mereka prima gitu, karena fisik yang diperlukan untuk perjalanan ibadah haji.
1: Sementara itu Ani mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi fisik selama masa tunggu keberangkatan yang masih sekitar 5 hingga 6 bulan. Menurutnya data jemaah yang siap berangkat bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi kesehatan. Fitri Hasanah melaporkan.
11: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Tembok penjara tak menyurutkan semangat warga binaan lapas kelas 2 Asragen untuk berkarya. Melalui latihan intensif karawitan dan musik, mereka tak hanya menjadi duta kesenian daerah tetapi juga berhasil menciptakan lagu. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
13: Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Asragen tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga mengembangkan potensi seni dan budaya. Sejumlah warga binaan kini diberdayakan menjadi duta kesenian yang menyambut dan menghibur tamu VIP yang berkunjung ke Lapas Ragen. Kepala Lapas Kelas 2 Asragen, Giono, mengatakan belasan warga binaan tergabung dalam kelompok karawitan bernama Laras Roso Panglipur Jiwo. Mereka memainkan gamelan untuk mengiringi tiga sinden. Menariknya, kelompok tersebut baru terbentuk dan menjalani latihan secara intensif sekitar satu bulan. Meski masih tergolong baru, kemampuan para warga binaan dalam memainkan gamelan sudah cukup baik. Alunan musik yang dihasilkan bahkan telah dinikmati sejumlah pejabat di Kabupaten Sragen, mulai dari bupati hingga jajaran Polres Sragen. Menurutnya, kemampuan tersebut berkembang karena adanya warga binaan yang memiliki latar belakang pendidikan seni dari Institut Seni Indonesia, ISI Surakarta. Warga binaan tersebut kemudian menjadi pengajar bagi rekan-rekannya dalam mempelajari teknik dasar hingga memainkan gamelan secara bersama-sama. Selain karawitan, Lapas Ragen juga mengembangkan grup musik akustik. Dengan peralatan sederhana seperti gitar dan kentrung, warga binaan mampu membawakan sejumlah lagu, termasuk lagu-lagu nostalgia. Dikatakan, pembinaan seni budaya ini memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki warga binaan. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kemampuan dan kesungguhan menjadi modal utama untuk mengembangkan kemampuan mereka. Untuk menjaga konsistensi latihan, para anggota kelompok seni ditempatkan dalam satu kamar hunian. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah mendapat mendapatkan pendampingan dari petugas pada pagi, sore, maupun malam hari. Sementara jadwal latihan resmi dilaksanakan setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu di Aula Lapas Sragen. Kedepan, pihak lapas berencana menggandeng akademisi serta mahasiswa ISI Surakarta untuk meningkatkan kualitas pembinaan seni budaya bagi warga binaan. Kekompakan yang terbangun dalam waktu singkat juga telah menghasilkan karya baru. Para warga binaan menciptakan sebuah lagu berjudul Lapas Sragen. Lagu tersebut menggambarkan harapan mereka untuk dapat kembali menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki kehidupan, dan suatu saat nanti kembali berkumpul bersama keluarga. Melalui musik dan seni budaya, tembok lapas bukan menjadi batas bagi kreativitas. Justru, dari balik tembok tersebut tumbuh semangat warga binaan untuk berkarya dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.
14: Sampai saat ini berjumlah 16 orang. Intinya ada yang memang dari kampungnya sudah mulai belajar. Ada yang memang pendatang baru. Untung kami ada satu warga binaan yang memang bisa dianggap sebagai guru karawitan. Itu yang memaaf oleh kami dimanfaatkan untuk bisa membuat orkestra karawitan ini yang kira-kira bisa menghibur, layak dilihat, layak dipandang, syukur-syukur menjadi duta seni untuk Lapas Sragen. Jadwal latihannya ini memang hampir setiap hari, dan strategi kami, mereka akan menjadikan satu kamar hunian. Jadi kalau seandainya pagi, sore, malam ada pendampingan dari pegawai untuk latihan, mudah kami teknis untuk menghadirkan mereka. Tapi secara jadwal memang sudah terjadwal Senin, Rabu, Jumat, Sabtu itu latihannya karawitan di aula ini. Kemarin menciptakan lagu itu nggak sampai 2 hari, saya cek terakhir begini tadi, yang Lapas Sragen tadi. Saya lihat memang komunitas ini sudah satu jiwa ini kayaknya. Ini.
15: Judulnya apa Pak lagunya?
14: Yang ini Lapas Sragen.
15: Isinya tentang apa itu
14: Pak? Menceritakan bahwa bagaimana Lapas Sragen ini bersinar, perang halinar, pegawainya sukacita, terus warga binaannya juga ingin menjadi manusia yang utuh kembali, tidak sampai memaaf melanggar-melanggar aturan kembali. Yang terakhir, dia ingin prinsipnya kodrat mereka sesuai aturan, ingin cepat pulang juga, kan gitu.
13: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
16: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
17: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
18: Is, Bu.
17: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
18: Nyong bingung, Bu.
17: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
18: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
17: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
18: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
17: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
19: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
20: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
21: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
22: Toko Berkas Jaya, berkah untuk semua.
23: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
24: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
25: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah Gekang Arta bisa ngancani maning ambedoan melodi dangdut kenangan dina Selasa tanggal 11 Oktober 2016 ge ya. Moga-moga Rika lagi pada sehat waras berkas. Urip gue aja mung dipikir abote terus ya. Nek karena masalah ya diseruput disit kopine karo ambekan disit sing jero. Terus diadepi alon-alon. Sing penting tetap semangat, aja gampang sambat ya ya. Ngopi karo lawu mendoan kan mandan kepenak ya mbok. Langsung bayar di pesan mendoan yang 0811260543 ya. Sing ado ya tetap bisa ngeringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Mumpung nembe jam songo pun jule patang bulu bulu menit gayulur ya. Kang Arta kita nembe dasar mendoane jere mau ana sing ngenteni mendoan. Mendoane dasar apa ora ya dasar lah ya. Wong kena dina senen ngasih dina kemis kok. Sing lagi nyantai amat nyantai baik ya sing nang omah ya. Sing lagi nyambut gawe ya mat aktivitas, moga-moga lancar rezekine ya. Lo jam 10 aja kelalen lelang mendoan.

0: akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mau

0: Warnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow duta baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
6: Siapa?
5: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
6: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpakan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: beda keyakinan.
1: Nang apa kok, Bro? Bisane kowe karo si Sri pegatan kok.
0: Beda keyakinan, Bro.
1: Lah, mok kowe karo si Sri agamane padha?
0: Iya.
1: Lah, beda keyakinan kepriwe kok, Bro?
0: Seprana-seprene nyong yakin pisan nek nyong gagah ning si Sri mempermasalahna baik. Jerene nyong elek boek.
1: Dasar toples bodol, toples bodol.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Nah, kaya Kang Arta lelang mendoan di si jalur yang kau sing senang sing srek langsung dukung bae nang 08112605543. Mendoane sing pertama sing tak lelang nembak kayu Yeni Eria ge cintaku terbagi dua.

Hai, ya, iya gimana doanya sing pertama ya lur ya. Bakayu Yeni Eria sing keloro mendoane ngene bakayu Nita Talia ge. Enggak bisa bobok.

Yo, gagian lor langsung didukung pengen lelang mendoane nang 0812605430 sing pertama Mbak Kayu, Yeni Eria terus sing keloro Mbak Kayu Nita Talia ya. Matur nuwun nggih sing wis pada dukung nang 0812605430 sing pertama nyung ketemu karo Babe Sukar. Iya ding Babe Sukar mlebu ge ya. Kang Arjuna disit kenang kroya. Yang milih orang bisa turu Kang Arta mikirna koe gue. Mikirna siapa gue lah. Babe Sukar dia milih nomor loro Mas Arta terus Ibu Yati nang Banjaran milih nomor siji memakai Rizki Sinang Bataran Kemranjen yang milih nomor siji cintaku terbagi dua dadine perang dunia gitu ya. Perang dunia ketiga gitu ya. Si Cimaning ge jajal lur. Si Cimaning mangkat ge mendoane ge. Urungan sing nentukna pada-pada milih nomor siji karo milih nomor loro ya. Jal kenteni sedela ge mbokan sing anu mawiti ge terakhir ya. Putar kabeh bae Kang Arta iki ge karepe Kang Arjuna. Diputer bae ora bisa turu iki. Yang kau wong durungana penentune sing menang nggih Pak Hadi maring ndi biasane melu lelang mendoan. Terus kae Kang Kumbang Asmara juga ge dinteni malah lelang mendoane malah. Ya wis kene metungul siji maning ana Kang Rudi ge sing milih mendoane nomor siji ke Mbak Kayu. Sapa miki Kang Arta? Oh iya Mbak Kayu Yeni Eria. Ya wis dilihat dadi sing menang ge sing nomor siji Mbak Kayu Yeni Eria cintaku terbagi dua. Matur nuwun ge sing wis pada dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT kan bilang anak ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca kuku. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
5: Ya
2: enak, ya mau buka
5: cici. Kalau petanyo ya. Kalau kok cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine maning. Maning,
4: gak sedaya kayak larang. Tapi enak pak.
5: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini betul teman bro.
5: Nah, sedulur, ayo datang nah kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomere.
2: Jadi ke sini ngomong lo siapa? Bilung ngeku, ngerana lo kira melayu anak. Woi, kok terima kaya lagi ya?
6: Bro, aku anak keperluan, ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Tesi durung pada ngantubok ya lur. Yeah, Kang Arta Tesi ngancani nang medoan melodi dangdut kenangan. Singar munggah langsung bayang 0811260543 uge langsung ketemu karo Mama Karis GG petaran kemeran jen sukung telumak.
1: Sukung telu Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoane siake apora?
0: Siake.
1: Priwe. Siake entuk borong kabeh lah ya.
0: Kobian iki karo rinjing-rinjinge ya.
1: Ya. Ya iya pokoke ora ketang karo wajah-wajahnya tak borong kok anggar ora kaya kena gondel nang omah iku e.
0: Iku mantep temen ya.
1: Ya iya tapi paling-paling kena dikotong ora ireng, Bang.
0: Ora rantengnya kena wong asuk maning, dinget.
1: Ya iyalah dikai apa di sokuna kulkas ya kena.
0: Ya.
1: Ya, Rita Sugiarto Mas Arta.
0: Sing apa, Mak?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Orangnya hitam.
0: Asik-asik.
1: Tapi manis senyumnya.
0: Iya ya. Siapa gue, Mak?
1: Apa sih?
0: Ya Mbu.
1: Bapak ke Rizky.
0: Oh. Aduh.
1: Lah, anu Mas Arta ireng apa ora?
0: Ora. Lha iki Bapak Rizky nang jejer apa anu wis turu?
1: Jejer gagah banget ya Miki.
0: Bapak Rizky wis turu apa nang jejer gue sih?
1: Wis turu lagi ronda.
0: Ayo mempar mulane wani ngomongi gue.
1: Lah, ngol bapak dana anak wongin kok yang nyong dicitak.
0: Ya iya, cewek anak kuping.
1: Jadi orang diwicatak. Ya iya iya. Salamnya Mas Arta. Anggo sing esim lek lah.
0: Ya.
1: Ya kayane Bunda anu Kinan sing mulai kayane kowe. Anggo Kang Arjuna Kroya muga-muga ya lurung kukudan. Anggo Mas Dimas. Terusan kanggo Babe Sukar, Mbah Kartim. Ya terusan kanggo sapa bae ya? Ya Babe Sukar wis apa Miki?
0: Wis.
1: Lah Miki pagadian wis anu merem.
0: Iku ya.
1: Ya iya anggar kaya gue biasanya wis ngimpi gutul buntu jerem iki.
0: Oh iya mempar.
1: Nah iya iya. Ya kakang ukabian bela sih ngagi pada nyimak mendoane Mas Arta. Kanggo Mas Arta na ya sehat selalu. Rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta. Ada ya, kelalen gue.
0: Apa?
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Anas Ramadan ge sugeng dalu. Salam go Neon Ben. Yo nyong ketemu karo Kang Arjuna senang royo ge sugeng dalu Kang Arjuna.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
2: Sehat, waras, berkas ora kurang berat, Mas.
0: Berkas, ki alhamdulillah.
2: Sing ireng apane Mas Mama Rizki?
0: Sing ireng napa Pak Rizki?
2: Oh, Bapak Rizki, ireng.
0: Ireng.
2: Oh, bener panasan ya ireng.
0: Ya iya.
2: Dengan apa? Masak-masak kan dengan pawon ya ireng kabeh. Apa Mama Rizki ireng, Mas?
0: Iya.
2: Ireng-irenge sepur ya kaya wong goleki ya.
0: Iya.
2: Ya, jalur pengadilan agama, Mas.
0: Pengadilan cinta lah. Waduh, agama ini kanak.
2: Nah, ini rata, itu kan tentang pengadilan agama.
0: Ya, iya.
2: Anak sama mendoanya soke pora?
0: Eh, sih.
2: Oh, kalau dulu diborong sama Rizky. Ya, mendoanya ini, tanggul tuncal-tuncal kayak yang Babe Sukar, Mbak Yatim Banjaran, Mbak Mutalina, Mbak Kartin, Pak Mariski Petarangan, yo kabeh wae lah sing lagi ngomongke mendoane percaya. Kanggo Mas Arta, sugeng tugas ngantar tinggi paripurna. Matur nuwun Mas Arta wekdalipun.
0: Selalu. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan cinta ya one Kang Imam S Arifin ketok. Oglekna diset ge, oglekna diset ge sing ngomong hitam, orangnya hitam.

0: Aduh, jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Musim hujan diprediksi mulai bulan November. Warga percaya dan kita diminta bersiap-siap menghadapi musim hujan yang diprediksi mulai turun di bulan November 2026. Kita diwaspadai untuk longsor ataupun pergerakan tanah dan banjir setelah kemarau yang panjang. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Tario meminta pemerintah kecamatan dan desa rutin mengecek kondisi wilayahnya. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah retakan tanah yang muncul selama musim kemarau. Retakan tanah perlu segera ditutup agar air hujan tidak masuk ke dalam tanah, sebab air yang masuk ke retakan bisa memicu pergerakan tanah hingga longsor. Selain itu, warga juga diminta memeriksa pohon-pohon besar di sekitar rumah. Kalau pohon dinilai rawan tumbang, warga bisa memangkas dahan atau menebangnya agar tidak membahayakan saat terjadi hujan deras dan angin kencang.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Cukup tekan semenelur Kang Arta Guli ngancani nang mendoan ya melodi dangdut kenangan sedulunge matur nuwun sing sepeda ya, gabung nang 0811260543 insyaallah esuk wengi masih ketemu maning ya. Sugeng dalu sugeng istirahat bercaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

datang, berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelas.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat menemani perjalanan dan aktivitas para pendengar sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di dalam hidayahnya sehingga segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Percaya FM yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka hidup istiqomah, maka akan turun ke tengah mereka malaikat dan berkata, jangan susah, jangan takut, kamu telah dipersiapkan surga yang menyenangkan. Jadi ayat ini memberikan satu inspirasi bahwa ketika kita sudah bertauhid secara benar, yaitu mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, karena boleh jadi bisa saja manusia bertuhan selain Allah. Tetapi di ayat ini adalah ketika seseorang itu sudah berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian hidupnya istiqomah. Istiqomah itu hidup yang terstruktur, hidup yang disiplin, hidup yang terjadwal. Ketika bangun dari tidur subuh misalnya, langsung ke tempat wudhu, mengambil wudhu, kemudian sholat subuh, kemudian mengurus, mulai merebus air, memasak, sampai dengan hendak zuhur, itu semuanya sudah ada jam-jamnya, sudah ada aktivitas di jam-jam tertentu, termasuk adalah kapan harus sarapan, kapan harus istirahat, kapan harus tidur siang meskipun sebentar, kapan melanjutkan aktivitas, dan kapan harus selesai di hari itu. Ini adalah yang disebut dengan hidup istiqomah. Kalau sudah bisa hidup istiqomah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat akan turun ke tengah mereka dan berkata, Allah takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan susah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kamu sudah dipersiapkan untukmu surga yang menyenangkan. Dikasih info yang menyenangkan berupa surga yang akan dihuni oleh kamu sekalian, orang-orang yang hidupnya istiqomah. sehingga istiqomah bukan lagi sesuatu yang sekedar ditembangkan, bukan sesuatu yang sekedar dinarasikan, diungkapkan dalam bentuk puji-pujian misalnya, tetapi harus aplikasi, harus ada implementasi di dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita masing-masing itu hidupnya adalah istiqomah. Tauhidnya sudah benar, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kemudian bermusyrik kepadanya. Karena ada resiko-resiko musyrik, resiko-resiko yang bertuhan kepada selain Allah adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Kemudian وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Orang yang bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka haram baginya masuk surga, karena memang tempat orang yang menduakan Allah itu tidak di surga tetapi di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu bangunlah terus pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang alam semesta, sehingga dapat mendudukkan kita sebagai makhluknya dan bisa mendudukkan Allah sebagai Tuhannya, sehingga tidak lagi kemudian berbuat musyrik kepadanya. Karena jangankan Gusti Allah, kita saja manusia sebagai orang tua ketika menyuruh anaknya kemudian tidak dipatuhi, maka tentunya juga akan marah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya untuk menyembah kepadanya kemudian pada membangkang, kiranya adalah masuk akal ketika harus murka, harus marah. Wong kita saja sebagai manusia biasa yang karena menjadi orang tua menyuruh anaknya tidak setia, menyuruh anaknya kemudian tidak sendiko dawuh saja, kemudian bisa marah, bisa murka. Lah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang mencukupi kita semuanya dari sisi pemberian umurnya, dari sisi pemberian rezekinya, dari sisi segalanya yang diberikan kepada kita berupa nikmat-nikmat itu, kemudian malah yang disuguhkan kepadanya sebuah kemungkaran, sebuah kemusyrikan, maka tentu akan murka, akan marah. Nah, kalau kita mampu, lagi-lagi kembali kepada mau untuk mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, hidupnya kemudian teratur, terukur, maka akan efektif, dibantu oleh malaikat, dipersiapkan kepada kita surga yang menyenangkan. Demikian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: 108 PNS Pemkab Cilacap terima SK pensiun periode November 2026 hingga Januari 2027. Wadai Kreativitas Pelajar Dinas Arpusda Cilacap gelar Lomba Dance Festival Literasi 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Redika dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 108 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap menerima surat keputusan atau SK pensiun untuk periode November 2026 hingga Januari 2027. Penyerahan SK dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Cilacap, staf ahli Bupati Cilacap bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Sri Murniati. Menyerahkan SK pensiun secara simbolis kepada perwakilan PNS yang memasuki masa purna tugas. Dari total penerima, 8 orang berasal dari golongan 2, 41 orang golongan 3, dan 59 orang golongan 4. Berdasarkan jenis jabatan, penerima terdiri atas 68 tenaga pendidikan, 10 tenaga kesehatan, 3 tenaga non-kependidikan dan non-kesehatan, serta 27 tenaga teknis dan struktural. Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris BKPSDM Cilacap Kasidi, serta perwakilan PT Taspen Cabang Purwokerto dan Bank Mandiri Taspen KCP Cilacap. Penyerahan SK ini merupakan bagian dari pemenuhan hak kepegawaian sekaligus upaya memastikan proses pemberhentian dan pemberian hak pensiun berjalan dengan baik. BKPSDM Cilacap juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian para PNS yang telah menyelesaikan masa tugasnya dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap meningkatkan patroli keamanan menyusul viralnya aksi tawuran dua kelompok remaja bersenjata tajam di Jalan Raya Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada awal Oktober lalu. Kasihumas Polresta Cilacap AKP Windy Andranu mengatakan peningkatan patroli dilakukan atas instruksi Kapolresta Cilacap untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli dilakukan dalam skala besar maupun secara rutin oleh jajaran Polres dan Polsek. Sementara itu, Satreskrim Polresta Cilacap menyelidiki identitas remaja yang terlibat sekaligus mendalami motif tawuran tersebut. Aksi itu diketahui sempat mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Polresta Cilacap menghimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat berada di luar rumah pada malam hari. Masyarakat juga diminta segera melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum kepada kepolisian.
2: Menanggapi peristiwa yang kemarin terjadi di Kesugihan, juga adanya aksi tawuran remaja, dari Bapak Kapolresta sudah menginstruksikan kepada jajaran baik Polresta maupun Polsek bahwasanya sudah dilaksanakan kegiatan patroli baik skala besar maupun patroli rutin yang dilaksanakan oleh Polres dan juga jajaran Polsek. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan semua orang tua untuk menjaga anak-anaknya sekiranya untuk ada pembatasan pada saat anak-anak keluar pada malam hari. Dan saat ini dari tim Satreskrim Polresta Cilacap sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku atau para masyarakat yang melaksanakan kegiatan aksi tawuran.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Cilacap mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan layanan rehabilitasi. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang digelar BNN Provinsi Jawa Tengah di Gedung Patragraha Cilacap pada Kamis 8 Oktober 2026. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Edi Swasono mengatakan pencapaian target Jawa Tengah Zero Prevalensi tahun 2045 membutuhkan strategi terpadu dan berkelanjutan meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan narkotika. Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan pimpinan BNN dari wilayah ekskarisidenan Banyumas meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam kegiatan itu, Pertamina Patraniaga RU Cilacap menerima piagam penghargaan dari BNN Provinsi Jawa Tengah atas partisipasi aktif dalam upaya P4GN. Penghargaan diterima Section Head Health RU Cilacap, Dr. Bernard L. Tobing, yang mewakili manajemen perusahaan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, BNN, dan masyarakat, Pertamina berharap dapat turut mendukung terciptanya lingkungan kerja dan masyarakat yang sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emangannya apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Lintas Bercahaya.
6: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap kembali memberikan apresiasi besar kepada masyarakat yang taat pajak. Bertepat di Aula BPKAD Kabupaten Cilacap pada hari Senin 12 Oktober 2026, Pemkab Cilacap sukses menggelar acara Puncak Gebiar Door Prize PBB P2 tahun 2026. Mewakili PLT Bupati Cilacap Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi yang luar biasa dari seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Hingga 30 September 2026, realisasi penerimaan baku ketetapan PBB P2 telah mencapai 144,46 miliar rupiah atau menyentuh angka 86,64% dari total baku keseluruhan. Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Cilacap menyediakan puluhan hadiah menarik yang didukung penuh oleh Bank Jateng. Mari kita simak penjelasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana.
7: Iya, jadi hari ini saya mewakili Bu Bupati dan alhamdulillah bersama-sama dengan Pak Ketua DPRD dan juga Kepala Bapenda memberikan hadiah bagi para wajib pajak dan juga kepada para pemungut pajak. Oleh karenanya warga yang dapat hadiah, kemudian dari desa juga dapat hadiah dan kecamatan dapat hadiah, dikemas dalam acara yang namanya Gebiar Door Prize Pajak 2020. Untuk pajak ini kita berhitung adalah 25% dari PAD yang kita dapat dari masyarakat. Masyarakat tidak membayar pajak kan banyak alasan ya. Mungkin karena memang tidak mampu atau karena memang ada stigma negatif terhadap pengelola pajak dalam hal ini pemerintah daerah. Lah orang yang tidak bayar pajak mengko dinggo sing ora bener kayak gitu ya. Lah ini yang harus kita buktikan bahwa pajak yang berasal dari masyarakat memang bermanfaat untuk mereka. Dan terlebih lagi sistem pengelolaan juga ada kabar pajak itu percuma dikumpulkan karena toh bocor di jalan dan seterusnya.
6: Sementara itu, Kepala Bebenda Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muhsin, merinci bahwa Gebiar Door Prize ini diikuti oleh 122 desa dan 896.834 wajib pajak yang tersebar di 24 kecamatan yang telah lunas PBB P2 hingga 30 September 2026. Total hadiah yang dibagikan meliputi 34 unit sepeda motor on the road yang terdiri dari 10 unit untuk desa atau kelurahan pemenang dan 24 unit untuk wajib pajak di masing-masing kecamatan. Serta puluhan kulkas, televisi, blender, kompor gas, magicom hingga penghargaan laptop dan meja kantor bagi instansi berprestasi.
8: Peserta Gebiar Door Prize adalah desa atau kelurahan dan wajib pajak yang lunas PBB P2 sampai dengan tanggal 30 September 2026. Berdasarkan data pelunasan PBB P2 yang berhak mengikuti Gebiar Door Prize sejumlah 122 desa dan 896.834 wajib pajak yang tersebar di 24 kecamatan. Dorpres utama 10 unit sepeda motor untuk 10 pemenang desa atau kelurahan. Dorpres kedua 8 kulkas 2 pintu untuk 8 pemenang desa atau kelurahan. Dorpres ketiga 7 buah televisi 32 in untuk 7 pemenang desa atau kelurahan. Nomor 2 untuk wajib pajak, dorpres utama 24 sepeda motor. Untuk wajib pajak di masing-masing kecamatan mendapatkan 1 sepeda motor. Kemudian 24 kulkas 2 pintu. Untuk wajib pajak di masing-masing kecamatan mendapatkan 1 kulkas 2 pintu. Kemudian 24 televisi 32 inci. Untuk di masing-masing kecamatan juga sama, 1 televisi 32 in. Penghargaan secara langsung atas kinerja dan kontribusi terbaik kecamatan, kelurahan, desa, dan bumdes. Penghargaan pertama untuk kecamatan lunas PBB P2 berupa 5 meja kantor. Dalam hal ini untuk kecamatan Nusa Wungu. Penghargaan kedua 1 laptop untuk kelurahan dengan pendataan PKP terbanyak. Kemudian penghargaan ketiga 1 laptop untuk desa dengan pendataan PKB terbanyak. Kemudian juga penghargaan keempat 1 laptop untuk desa dengan transaksi non tunai terbanyak. Kemudian yang kelima, 1 laptop untuk BUMDES dengan pembayaran online terbanyak.
6: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah yang mengingatkan agar Pemkab memperhatikan beban aparat desa dalam mengejar pelunasan pajak, serta meminta agar kepala desa tidak sampai menelangi pajak warga menggunakan uang pribadi atau berutang. DPRD berharap dana pajak yang terkumpul benar-benar dikelola secara bertanggung jawab untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
5: Lintas Bercahaya.
6: Kabar gembira bagi pelajar SMA, SMK, dan MA Kabupaten Cilacap, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinas ARPUSDA Kabupaten Cilacap siap menggelar ajang kreatif bergengsi bertajuk Lomba Dance Festival Literasi Cilacap tahun 2026. Kegiatan yang akan berlangsung pada Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Cilacap ini dipastikan bakal menjadi panggung unjuk bakat dan kreativitas generasi muda di Kabupaten Cilacap. Kepala Dinas ARPUSDA Kabupaten Cilacap Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa penyelenggaraan lomba dance ini bukan sekedar kompetisi gerak tari semata, melainkan bagian dari upaya menarik minat generasi muda agar lebih dekat dengan dunia literasi. Menurutnya, literasi tidak hanya soal membaca buku, tetapi juga literasi ekspresi, budaya, dan seni. Lewat lomba dance ini, pihaknya mengajak para pelajar untuk menuangkan kreativitas, membangun kerjasama tim, serta menjadikan alun-alun Cilacap sebagai ruang positif bagi remaja untuk berkreasi. Dalam lomba ini, setiap tim beranggotakan 5 hingga 7 orang pelajar. Penilaian akan berfokus pada aspek teknik, koreografi, kreativitas gerakan, hingga kostum. Tak hanya trofi, piagam, dan uang pembinaan, bagi para juara 1 hingga 3, panitia juga menyiapkan hadiah khusus bagi tim supporter terbaik.
5: Lintas Bercahaya.
6: Pemkab Cilacap secara resmi menggelar pengukuhan dan pelepasan kontingen yang akan berjuang di ajang prestisius Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-18 tahun 2026. Berlangsung di Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap pada Senin 12 Oktober 2026, kontingen Cilacap tahun ini berkekuatan total 350 personel. Rincian tersebut terdiri dari 184 atlet, 47 pelatih, 32 manajer tim, dan 27 panitia, 9 tim medis, 4 tim psikologi, serta 52 driver. Sebanyak 32 cabang olahraga akan diikuti oleh kontingen Cilacap pada ajang 4 tahunan tersebut. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, kontingen Cilacap kali ini mematok target yang cukup tinggi untuk naik peringkat di Semarang Raya yang akan dihelat pada 25 hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Berikut keterangan langsung Ketua KONI Cilacap Bambang Sriwahono.
0: Dan akan dapat bonus kalau 10 besar dapat 50 juta, kalau 5 besar dapat 75 juta. Ini luar biasa. Baru kali ini Cilacap oleh bupatinya sudah ngambil sikap. Insya Allah para atlet saya cabang 32 membawa emas semuanya. Kalau cabangnya yang rencana itu adalah 14 cabang. Kalau cabang, kalau itu nanti diberi semangat tambah lagi, emas itu banyak, berarti naiklah emas kita. Karena semua menantikan adanya ucapan bonus. Targetnya yaitu satu dari tinju, dari gatebol, catur, selam, senam, atau tenis meja dan sebagainya, yaitu cabang tinju rencana 4 emas. Cabang namanya catur 2 emas, gatebol 2 emas. Terus yang berikutnya yaitu dayung dapat 2 emas. Itulah yang target yang semuanya. Berarti satu, jaga kesehatan. Tanggal 25 kalian harus membanggakan dan membahagiakan Kabupaten Cilacap. Itu maksud saya. Kalau membanggakan dan membahagiakan, insya Allah kamu juga bahagia, insya Allah rezekinya ada.
6: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya langsung bergerak cepat memberikan dukungan total. Tak tanggung-tanggung, PLT Bupati menyiapkan gelontoran bonus yang sangat menggiurkan untuk memompa motivasi mental bertanding para atlet. Selain dukungan finansial, PLT Bupati juga menegaskan bahwa seluruh persiapan non-teknis mulai dari stamina, asupan gizi yang terkontrol, hingga pendampingan psikologis oleh tim ahli telah disiapkan secara maksimal demi membawa nama Cilacap memasuki era keemasan olahraga di tingkat regional hingga nasional.
9: Nah, jadi di tangan para atlet semua ini, marwah dan kehormatan Kabupaten Cilacap nanti akan ditentukan. Kita ini Cilacap mengirimkan 184 atlet dari 32 cabor. Kalau Cilacap masuk 10 besar, akan saya geser anggaran 50 juta untuk pembawa medali emas. Kayaknya yang paling memotivasi itu ya bonusnya ya. Masuk 5 besar 75 juta. Kalau kita ini Cilacap harus memasuki golden era dan para atlet-atletnya harus bisa menjadi atlet yang dikenal bukan hanya di tingkat nasional tapi harus dikenal di tingkat mancanegara. Sekarang ini kayaknya saya melihat olahraga kurang mendapat perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Padahal dari olahraga, Cilacap bisa dikenal di tingkat dunia.
5: Lintas Bercahaya.
6: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris benar toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Kamu nempat RT kan wilanak ke ya.
7: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo malam.
9: Ya enak, ya mau
7: buat bukan
9: cincin cincin.
7: Kalau petanjung ya,
8: ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
9: sekaya kayak larang kisi muka tapi enak pak.
8: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul itu bro.
8: Nah, sedulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomornya.
10: Jadi guys, ngomong harus apa? Bilo ngeku,
11: aku ada keperluan, kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
13: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
13: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
13: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
13: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, bener.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
14: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
15: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
1: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
15: Hah? Pinjol ilegal?
3: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
0: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
7: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
6: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
7: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe sugih malah gawe kere.
6: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
8: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alon-alon, Pak Supir.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau